digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

paling cuma 0.6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bawa berita baru buat kamu penggemar Marvel Universe, teman Pro 2. Jadi, ya, nama Dr. Doom itu lagi jadi sorotan, teman Pro 2. Setelah merchandise film Avenger Doomsday itu menampilkan sebutan baru, yaitu Lord Doom. Wah, jadi perubahan ini memunculkan spekulasi ya. Kayak gimana sih identitas dan juga peran karakter yang diperanin sama Robert Downey Jr. ini, teman Pro 2, dalam Marvel Cinematic Universe ini. Dan kalau dilihat ya, sebutan Lord Doom ini muncul di level figur koleksi Funko Concept Series ya. Jadi produk ini menampilkan desain kostum Dr. Doom, teman Pro 2, dengan beberapa perubahan visual, dan merchandise ini menggunakan nama Lord Doom, bukan Dr. Doom ya, seperti sebutan yang kita tahu selama ini, teman Pro 2 ya. Jadi memang sebutan Lord Doom ini juga selaras ya dengan gambaran Victor Von Doom sebagai penguasa Latveria, teman Pro 2. Tapi sebenarnya Marvel juga belum mengonfirmasi ya secara resmi kalau film ini bakal mengganti nama Dr. Doom menjadi Lord Doom atau tetap Dr. Doom, teman Pro 2 ya. Karena memang di 2024 kemarin itu sempat heboh banget setelah pengumuman Robert Downey Jr. sebagai pemeran Dr. Doom, teman Pro 2 ya, setelah dia meninggoy ya dari Iron Man-nya, teman Pro 2. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga selama ini juga banyak banget yang film-film Marvel yang diperanin sama Robert Downey Jr., teman Pro 2, karena memang di Avenger juga dia berperan sebagai Tony Stark juga, yang Iron Man. Terus sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, peran Dr. Doom ini salah satu tokoh antagonis ya di Marvel, teman Pro 2, yang dikenal sebagai ilmuwan sekaligus penguasa Latveria. Dalam komiknya, karakter ini nih punya kayak kepintaran yang tinggi banget, pokoknya top tier deh gitu ya. Dan bahkan Dr. Doom juga membuka kemungkinan nih ya, kalau antara para pahlawan Marvel di film di Avenger Doomsday ini bakal ada konflik, teman Pro 2. Tapi sekali lagi, Marvel belum mengungkapkan seluruh detail alur cerita ya, maupun juga alasan yang melatar belakangi tindakan atau juga kayak perubahan nama di merchandise itu, teman Pro 2. Tapi kita tunggu aja nanti, karena bakal tayang di 18 Desember ya di Amerika Serikat, dan Indonesia itu bakal duluan di 16 Desember nanti, teman Pro 2. Jadi udah ada watchlist ya di Desember nanti.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, party in the USA ya. Kalau kita mah party in the ASAP, ASAP. Karena memang kualitas udara kita, teman Broadway, indeks kualitas udara kita ya masih berada di AQS ini tuh di 504, yang mana ini warnanya kalau kamu lihat layarnya itu bakal warna bergendi ya, kayak iPhone Kupi. Tiba-tiba banget, dan ini masuk dalam kategori berbahaya, teman Broadway. Dan memang di beberapa titik aja yang biasanya tuh kita bisa ngelihat dengan lancar ya, teman Broadway. Maksudnya kayak jarak pandang tuh bisa agak jauh, bahkan kalau misalnya kita lihat dari kamera CCTV kota tuh bisa terlihat jarak pandangnya lebih dari 200 meter, teman Broadway. Tapi sekarang udah buram ya, kayak foto kita blur. Ini nih, teman Broadway. Tapi tidak menghalangi ya, karena memang dilihat dari pantauan CCTV kota pagi hari ini itu masih rame di jalan Angkatan 45, teman Broadway, di simpang 45. Itu masih rame tapi enggak macet, cuma padat doang ya. Dan aku harap kamu yang sabar, teman Broadway, ya kalau misalnya di jalan jangan sampai kamu ngeranggar lah yang namanya rambu-rambu lalu lintas loh ya. Semua orang juga pengen cepet datang ke tempat tujuan kok, teman Broadway. Tapi yang pasti daripada datang cepet ya, itu lebih penting datang selamat.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, you're still listening 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, ya. Buat kamu nih yang masih belum nonton salah satu film psikologi supernatural yang udah banyak banget ditonton sama temanku, teman Pro 2, Other Mommy. Ya, ini mengisahkan teror yang dialami sama seorang anak perempuan yang berusia 7 tahun ya, namanya Isabella, teman Pro 2 juga Bella. Dan dia ini didatangi sama entitas supernatural yang menyerupai ibunya ya, yang berusaha masuk ke dalam hatinya, teman Pro 2. Dan memang film yang disutradarai sama Rob Savage ini dibintangi sama Jessica sebagai Ursula, teman Pro 2, yaitu ibu Bella ya, sekaligus juga sosok misterius Other Mommy ini, teman Pro 2. Terus juga karakter Bella diperanin sama Arabella Ovilia ya. Jadi memang ceritanya tuh awalnya dari Bella yang berusaha menyesuaikan diri dengan sekolah barunya ya, teman Pro 2. Karena memang hubungan kedua orang tuanya semakin renggang, dan memang ibunya yang sibuk dengan karirnya, terus ayahnya juga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan Bella ya. Dan situasi ini mulai berubah ketika Bella didatangi sama sosok orang yang menyerupai sama ibunya ini, teman Pro 2. Nah, Bella ini menyebutnya Other Mommy karena memang entitas ini nih terus minta izin buat masuk ke dalam hatinya. Nah, di sini nih mulai ya. Dan dari spoiler dikit nih, teman Pro 2 ya. Dari spoiler temanku itu banyak banget jump scare-nya sebenarnya ya. Jadi buat kamu yang kagetan, nah cocok banget ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: coba membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

97.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irena Zali ya di pagi hari ini, dan aku masih nemenin kamu dengan lagu yang bisa kamu request juga. Mau nyapain dulu buat Intan tadi yang request lagunya baru dari GAC Gamaliel Audrey Cantika ya. Semoga kamu juga menyambut hari yang baru Intan ya. Kabarnya ulang tahun ke-50 berapa? Enggak, 25 ya. Happy birthday deh buat Intan. Wish you all the best ya pastinya. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang pengen denger lagu favorit kamu, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @pro2rari Palembang.

0: Wait, hold up, stop. Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Yes, 97.6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Erin Azali. Dan yes, aku masih nemenin kamu, teman Pro 2 sampai nanti di jam 10, tapi 1 jam ke depan kita bakal ada pembahasan spesial ya, yaitu apa? Say no to drugs ya, seperti yang biasa aku suarakan ya. Kita bakal ngebahas ya gimana caranya kita menghindari narkoba dan juga turunan-turunan di bawahnya, teman Pro 2. Karena gak cuma soal narkotika aja, teman Pro 2, tapi banyak banget zat adiktif lainnya yang mulai diselewengkan ya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab in this era, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu station bareng sama aku di 91.6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, nice. 1.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin penyalahgunaan narkotika, aduh, sedih banget sih teman Pro 2. Karena memang angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat menjadi 2,11% teman Pro 2, sekitar 4,15 juta jiwa. Dan penggunanya itu dari usia 15 sampai 64 tahun teman Pro 2. Berdasarkan beda survei dari BNN, BRIN dan juga BPS teman Pro 2. Jadi memang angka relevansi itu naik 1,73 dari tahun 2023 teman Pro 2. Dan ada 773 kasus dan juga 1.200 tersangka lebih. Dan memang barang buktinya juga udah teman Pro 2. Dan ya, kita bakal lihat juga nanti beberapa turunan-turunan atau juga penyalahgunaan zat-zat adiktif lainnya yang dilakuin sama generasi sekarang ya. Ada aja kreatifnya, tapi hal yang gak baik. Aduh, kalau udah kayak gini jangan ya deh ya.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

I love you but you lebih love me dari NPD, teman Pro 2. Angkat tangan yang kemarin gak jadi nonton NPD. Karena memang cuaca di Kota Palembang yang tidak memungkinkan untuk landing ya. Jadi NPD balik lagi ke Jakarta, teman Pro 2. Padahal udah excited banget ya kita ya mau nonton NPD, teman Pro 2. Dan ya pastinya kecewa dong kalau misalnya gak jadi menonton idola kita, teman Pro 2. Sama kecewanya kayak aku ngelihat banyak banget penyalahgunaan narkotika yang terjadi, teman Pro 2. Jadi memang penyalahgunaan zat narkotika di kalangan generasi Z atau juga Gen Z itu menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan, teman Pro 2 ya. Karena memang selain narkotika klasik, ternyata banyak Gen Z yang menyalahgunakan turunan obat sintesis ya. Kayak cairan rokok elektrik juga yang disusupi narkotika serta obat-obatan tertentu yang mudah diakses secara ilegal dengan harga yang murah. Aduh. Agak sedih banget ya mendengarnya, teman Pro 2. Bukan agak, tapi sedih banget ya. Jadi memang ada beberapa obat, teman Pro 2, yang sering banget disalahgunakan. Salah satunya adalah ketamin, teman Pro 2. Jadi ketamin ini salah satu obat bius atau juga anestesi medis yang punya efek disosiatif atau juga merasa kayak terlepas dari tubuh ya. Dan memang kepala BPOM sendiri sih mencatat bahwa ketamin ini jadi salah satu obat keras yang marak, banyak banget pokoknya disalahgunakan sama Gen Z dan juga Alpha, teman Pro 2. Bayangin Alpha loh ya. Dan di kalangan anak muda ini nih sering banget disalahgunakan secara ilegal sebagai pereda nyeri pas proses pembuatan tato atau juga kayak mereka tuh mencari efek halusinasinya gitu loh, teman Pro 2. And another obat-obatan turunan juga ada ganja sintesis, teman Pro 2 ya, atau juga tembakau gorila. Jadi ini adalah turunan buatan yang meniru zat adiktif pada tanaman ganja, teman Pro 2, tapi dengan efek yang jauh lebih kuat ya, dan merusak susunan saraf pusat, teman Pro 2. Bahkan di bandar narkoba ini sering banget ya nyusupin narkotika cair berbasis ganja sintesis ini ke dalam liquid vape loh ya, untuk mengelabui kayak petugas dan juga menyasar pengguna remaja, teman Pro 2. Jadi ketrek atau juga rokok elektrik itu juga kadang berbahaya ya. Kalau kamu salah satu orang pengguna rokok elektrik, teman Pro 2, jaga-jaga ya. Jaga-jaga badan kamu, jaga-jaga rokok kamu sendiri, takutnya nanti salah ambil gitu ya. And selain itu ada juga, teman Pro 2, metamfetamin. Nah ini nih sabu dan juga ekstasi ya, zat stimulan sintesis atau juga turunan dari amfetamin yang sering banget ya digunain untuk memicu euforia, terus juga peningkatan energi dan juga halusinasi yang kuat, teman Pro 2. Nah jadi memang dari ekstasi sendiri ya itu masih jadi salah satu jenis psikotropika sintesis yang populer banget di lingkungan pergaulan malam ya. Atau juga di festival-festival sering, teman Bro 2. Dan di media sosial kayak TikTok aja bahkan sempat muncul fenomena kode berbasis algoritmanya kayak tren hashtag PinkTok yang sering digunakan untuk ya merujuk pada konsumsi MDMA, teman Bro 2 ya. Dan selain itu ada juga obat-obat tertentu. Nah, ya penyalahgunaan obat-obat farmasi kayak gitu, teman Bro 2. Waduh, ini kalau dilihat lebih jauh ternyata emang makin kesini orang-orang tuh makin bervariasi ya cara penyalahgunaannya, teman Pro 2. Dan aku harap kamu juga makin pintar untuk menghindarinya.

RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.

91.6 Pro 2 Rari Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, semakin maraknya penyalahgunaan narkotika, aku harap kita juga semakin wise teman Pro 2 ya. Jangan ketipu muslihat ya, semuanya bisa ditipuin. Tadi kayak udah dicampur sama rokok ya, rokok elektrik, terus juga biasanya ditawarin di tempat-tempat pembuatan tato ya biar gak sakit, tapi ternyata dibeli secara ilegal dan dipergunakan secara ilegal, bukan untuk keperluan medis teman Pro 2 ya. Jadi aku harap kita kedepannya lebih wise sebagai generasi pelurus bangsa ya. Mari meluruskan bangsa kita ke jalan yang benar. Walaupun sekarang udah benar teman Pro 2, tapi ya siapa tahu nanti jadi lebih terang lagi ya, biar gak buram kayak Palembang yang sekarang dikepung sama kabut asap teman Pro 2. Dan yang pasti kayaknya sampai sini dulu kebersamaan kita, nanti bakal ada Resti Chan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 ya, tapi bareng sama Rena Zali. Sampai sini dulu dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Send out to drugs, send out to first sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Rena Zali undur diri and bye, enjoy your day.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro 2 Sanyian Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Gunung Semeru erupsi beruntun 5 kali, tinggi letusan tembus 1000 meter. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang, Malang, Jawa Timur mengalami 5 kali erupsi pada Senin malam 12 Oktober 2026. Letusan pertama terjadi pada pukul 18.35 dengan tinggi kolom abu sekitar 700 meter di atas puncak. Abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan bergerak ke arah barat daya. Kualitas udara di Palembang memburuk dan jarak pandang hanya 400 meter. Kualitas udara di kota Palembang terpantau berada di dalam kategori berbahaya pada Selasa pagi 13 Oktober 2026. Konsentrasi partikular halus dan juga particulate matter itu di pukul 7 pagi tercatat mencapai 321 hingga 378 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut disertai kabut asap dengan jarak pandang sekitar 400 meter. Dan informasi tersebut disampaikan oleh perakiwaraan BMKG yang juga memaparkan kondisi gelombang laut serta potensi hujan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam siaran info cuaca. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu teman Pro 2, hai selamat siang. Wow, langsung dengerin lagunya Tira Andini dengan gemintang hatiku. Kayak aku dong, sedang bersenang-senang. Hei, senang-senang banget ya. Gimana gak seneng coba? Kalau siang ini tiba-tiba aku tuh kayak dikerumunin. Sombongnya ya. Padahal mereka bukan nyari aku sih. Kita ini di jam segini ya teman Pro 2, kedatangan teman-teman kita yang unyu, yang cantik dan ganteng gitu kan ya. Jadi mereka sedang melakukan kunjungan edukasi dan perkenalan aja bareng Pro 2 dan juga Pro 1, Pro 4, pokoknya sama RRI gitu kan ya. Ada teman-teman dari Kogito Unsri. Hai.
1: Halo, halo Kak.
0: Mana pendukungnya Kogito? Ya. Ngeri banget ini ya. Aduh, kita diserang guys ceritanya ya. Oke, nah jadi mereka datangnya sama rombongan, tapi kita menculik beberapa orang aja untuk menjelaskan ada apa kalian menyerang kami kesini ya. Jadi di studio Pro 2 FM untuk ngobrol kita kali ini ada siapa aja? Halo.
1: Halo Kak.
0: Kita kenalan dulu dong, ada siapa?
2: Mungkin deh Kak Manu.
0: Boleh.
3: Oke, kenalin nama saya Rahma Hidayah, biasa dipanggil Ama, dari Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya. Mungkin bisa dilanjut dengan Novin.
4: Oke, halo semuanya.
0: Halo.
4: Aku Novin Rafila, aku berasal dari Ilmu Hubungan Internasional. Aku berasal dari angkatan 2024. Di sini aku sebagai wakil manajer humas dari Badan Otonom Kogito sendiri.
0: Oh, oke. Wah, seru banget ya. Berapa rombongan hari ini dibawa, berapa orang?
3: Ada kurang lebih 20.
0: 20 guys ya, ternyata mereka ber-20, seru banget. Dari Indralaya, dari sini?
4: Ada yang dari Indralaya, dari Palembang.
0: Wah, seru banget, bagaimana perjalanan asap kalian ya guys ya kesini.
4: Sangat berasap.
3: Asapnya iya tebel, kan? Cukup tebel sih.
0: Iya kan, apalagi kalau dari Indralaya kan ya.
4: Iya kan.
0: Tuh, jadi ngomongin asap aja kita ya, karena emang sudah dialami sih guys ya gitu. Oke, dan kalau gitu ini bukan pertama kalinya untuk ngobrol. Kalau temen Pro 2 sering dengerin, apalagi di Story Ceria ya, mereka nih member tetap kayaknya sebenarnya ya, beberapa kali untuk ngobrol tiap tahun ya memang, karena memang tiap tahun ada kegiatan tahunan kan. Apa tuh?
4: Ada Kogito National Competition dan juga ada PKN CCS.
0: Nah itu dia yang selalu dikenalin sama mereka ya. Tapi bukan kenalin itu untuk siang hari ini pasti ya kan. Oke deh. Tapi nih Kogito ngapain kesini? Kita pengen tahu ada apa sih maksud dan tujuan kalian. Gak perlu pakai pantun ya. Biasa kan dipantunin dulu ya. Silakan, ada apa maksud dan tujuan datang kemari? Hah?
3: Oke, jadi Kogito dari program Humas, saya sendiri selaku manajer Humas dari Badan Otonom Kogito Visip Unsri. Nah, di sini kami ada proker namanya Kogito Gestu Korporat. Jadi di sini kami mengajak Kogiters yang lain untuk hadir dan melihat langsung bagaimana cara perusahaan atau suatu lembaga bekerja. Makanya di sini setelah 2 tahun kami memilih RRI lagi untuk angkatan ini, kami mengajak teman-teman dari Kogiters untuk mengenal RRI lebih dalam, karena seperti yang kita tahu, kita setiap tahun selalu berkomitmen media partner dengan RRI. Jadi di sini selain melakukan siaran untuk program kerja kami yang sudah disebutkan tadi, kami juga mengajak Kogiters untuk mengenal RRI lebih dalam. Mungkin bisa ditambah sama Novin?
4: Betul banget. Jadi di sini tuh kita sangat excited ya Kak. Yeah. Big thankfully for buat RRI karena udah menerima kami dengan sangat baik, dan kami udah diajak siaran langsung nih. Seru banget.
0: Lucu banget. Kan?
4: Selain dapat tentunya ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, ada info magang juga nih tadi. Terus kita juga diajak office tour, terus diajak siaran. Jadi kayak bener-bener oh my god, ternyata dalamnya RRI itu gini ya.
0: Oh iya, ternyata gimana dong, ternyatanya gininya tuh gimana ya. Langsung minta dipuji nih. Loh,
4: boleh banget. Jadi ternyata tuh kayak aku yang sebelumnya gak terlalu tahu tentang RRI, jadi tahu oh RRI itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada RRI 1, 2, dan 4 sebagai anak bungsunya tadi.
0: Oh iya, betul sekali.
4: Terus ternyata tempatnya so comfort

0: Pro2 kayak kita bilang RRI dan Kogito ini udah beberapa kali kayak ya jadi media partner ya kita kan ya, untuk kegiatan-kegiatannya Kogito gitu dong. Pasti pengen banget dong harapan kedepannya tuh seperti apa sih dari kerjasama kita yang begitu hangat ini. Hangat banget.
1: Sangat hangat banget nih.
0: Iya kan. Ada gak sih harapan kedepannya seperti apa?
2: Ya mungkin insight yang ingin kami dapat ya Kogiters di sini, jadi yang awalnya itu cuma tahu RRI mungkin dari website atau lihat di Instagram RRI yang suka posting-posting atau unggah-unggah berita, jadi tahu nih apa aja yang ada di RRI itu. Insight yang kami dapat dan mungkin menjadi pengalaman juga di sini. Kami juga fokus mengajak Kogiters yang semester 3 dan semester 5. Jadi tadi ada info magang nih, boleh banget anak ilmu komunikasi, sesuai banget dengan salah satu pembagian kami di jurnalistik, bagian penyiaran juga ada di ilmu komunikasi.
0: Iya kan, cocok
2: iya,
0: banget.
2: Jadi infonya
0: ya
2: memang sangat menarik, kayak dikasih tahu secara langsung nih, enggak bisa daftar magangnya itu di link apa dan lain sebagainya seperti yang dipaparkan di atas tadi.
0: Iya dong, wow seru ya. Jadi memang benar-benar nambah pengetahuan baru juga gitu kan ya buat
1: iya,
0: hari ini ya.
1: Insight-nya banyak banget hari ini.
0: Waduh, seneng banget ya. Seseneng kita abis ngobrol bareng mereka dong ya teman berdua ya. Oke, thank you banget buat kalian berdua. Ini udah ngobrol-ngobrol ya, karena tadi ada yang bilang mau lihat bagaimana siaran dan menggunakan, mengoperasikan mixer ya. Sudah terlihat dengan jelas kalau gitu. Thank you buat teman-teman kalau gitu. Kita bakal ngobrol lagi ya. Ini kan karena sering banget ya, tiap tahun ntar ngobrol lagi deh, tahun depan ketemu lagi pasti.
1: Ketemu lagi nanti.
0: Iya
1: kita
0: dong. Oke, okay, thank you buat kalau gitu ya. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Wow, seseru itu teman Pro2 buat ngobrol sama teman-teman dari Kogito ya, yang lagi kunjungan hari ini ke RRI pasti dong. Ya udah, kalau gitu kamu juga sambil dengerin Pro2, sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin dari playlistnya Santai Siang bareng Resti Chandra.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Wah, teman pro 2, enggak mutus teman-teman aku gitu kan ya. Kalau tadi aku udah sempat ngobrol sama dua orang ya, teman kita dari Kogito Unsri. Datang lagi, guys, langsung. Karena dibilang tadi kan lebih kurang kan 20 anak nih. Nah, ini kloter 2 udah kayak jemaah haji aja kloter 2 ya. Jadi mereka udah hadir di sini dan kayaknya harus kita aja kenalan aja satu-satu ada siapa aja ya. Say hi dulu. Ah, halo.
1: Hai.
0: Aku bilang halo, kalau bilang hai. Hai.
2: Halo. Halo.
0: Oh, luar biasa lo. Ternyata udah sering ikutan ya kayaknya ini ya. Oke, Dena, teman pro 2. Masih bareng teman-teman dari Kogito Unsri. Tapi kali ini ada 3 orang yang berbeda. Siapa aja boleh kenalan dulu dong. Siapa
2: aja
0: nih?
2: Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya Akmal Fikri Al-Hadi dari Kogiters Batch 9.
0: Oh, Batch 9. Kamu dari fakultas?
2: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik.
0: Semester berapa kamu?
2: Saya sedang menempuh semester 3 sekarang.
0: Oh, wow, bakal magang bentar lagi. Lu langsung kan?
2: Langsung ya.
0: Keren. Ingat si manis ya tadi. Oke, okay, lanjut.
3: Okay. Halo, aku Aulia Izlaini. Biasa dipanggil Aulia. Aku dari Kogito juga, dari FISIP, dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2024. Jadi aku lagi di semester 5.
0: Oh, semester 5. Oke, okay deh, siap. Lanjut.
4: Oke, halo. Perkenalkan, nama aku Hairunisa Zahra. Biasa dipanggil oleh teman-teman itu Choi.
0: Oh, Choi.
4: Iya, aku dari Kogiters Batch 8, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Di sini aku sedang menempuh semester 5.
0: Oh, semester 5. 355. Wow. Keren ya kan?
3: Paling muda.
0: Paling muda ya. Belum pada magang ya? Ya langsung deh tadi. Mana tahu ketemu di sini, maksudnya gitu deh teman pro 2. Oke, jadi teman-teman Kogito ini tadi udah datang rame gitu kan ya. Dan sampai kesini emang mereka tuh bilang, "Eh, pengen tahu dong segala macam di sini," gitu loh. Makanya mereka excited banget sih teman pro 2 gitu sih. Tapi kalau dari kalian bertiga secara pribadi, apa yang pengen paling kalian ketahui dari RRI dan siarannya? Ayo.
2: Kalau dari aku sendiri ya. Karena di sini banyak RRI 1, 2, dan 4. Terutama aku pengen mengetahui itu tentang pembagian tupoksi-tupoksi dari 2, 1, dan 4 ini apa aja. Dan apa mungkin fokusnya di mana. Dan mungkin ya fokusnya aja sih di mana, di mana aja.
0: Oke. Oh, itu paling kepengen kamu ketahui pasti ya dari RRI, karena perbedaannya tadi kan ada nih 1, 2, 4 ya. Oke, okay, next.
3: Next. Kalau aku mungkin lebih ke kepo aja ya. Kan kalau Pro 4 itu didirikannya 2008 katanya. Kalau mungkin waktu RRI pertama kali ada banget nih di Sumsel.
0: Wow, iya, iya, udah lama banget.
3: Pro apa aja yang pertama kali ada di sini gitu.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Oh baik, itu kayak udah sesi diskusi tanya jawab banget kita ya. Baik ya, ini adalah sesi pertama ya. Oke, okay, next. Kalau kamu yang paling kamu kepoin apa sih, pengen tahu?
4: Aku sebenarnya enggak terlalu gimana-gimana ya. Cuman kayak aja sih, kan di sini ada RRI Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Kenapa Pro 3-nya itu enggak ada?
0: Iya iya iya iya iya. Iya kok ke-skip ya, ada ya. Nah, oke okay deh, ada. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol aja sama mereka ya, teman Pro 2 ya. Karena Pro 3 tuh ada dia. Dia pemancarnya di Indralaya ya. Jadi itu kayak relay berita dari Jakarta gitu lah. Jadi relaynya Pro 3 RRI gitu. Ada. Tapi nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut nanti ya, gitu sih teman Pro 2. Tapi memang ya Kogito ini udah beberapa kali siaran bareng kita dan seru-seruan banget hari ini. Bahkan langsung udah hadir direkturnya, merinding-rinding loh aku di sini, ada direkturnya juga ya gitu. Udah sempat hadir aja loh ke sini ya. Oke deh. Tapi kalau kalian tuh harapannya deh, setelah kalian kunjungan ke sini nih, apa sih goals yang pengen banget kalian capai sebenarnya?
2: Oke, okay. Kalau dari aku sendiri sih harapan aku setelah aku kesini, yang pertama aku mengetahui tupoksi-tupoksi yang aku sebutkan tadi terkait perbedaan RRI itu, dan juga aku bisa mengetahui bagaimana sih sistem kerja di RRI ini, bisa menjadi referensi untuk kedepannya mungkin.
0: Oh, bisa ya langsung. Boleh untuk melangkah lebih pasti nanti ya di kemudian hari. Oke deh.
3: Kalau aku goalsnya mungkin gak banyak karena sebelumnya aku kurang tahu gitu ya tentang RRI. Jadi kayak mungkin abis dari sini semoga aku bisa lebih banyak lebih kenal dan paham RRI itu gimana cara kerjanya. Udah sih kayaknya gitu aja.
0: Oke, tapi sekarang kayak sedikit banyak udah tahu gitu ya.
3: Bener-bener.
0: Iya deh.
3: Sudah tercapai sedikit.
0: Wow, ntar kita banyakin lagi habis ini ya kayaknya ya. Oke. Next, Choi.
4: Kalau aku sih kurang lebih sama kayak Aulia tadi. Aku kan kurang tahu ya tentang RRI ini. Dan juga kan kalau di era sekarang itu jarang orang-orang mendengarkan radio. Nah ternyata RRI ini udah mengikuti perkembangan zaman lah. Contohnya tadi kan kayak ada RRI digital gitu kan. Itu baru tahu saya.
0: Wow, luar biasa, terharu loh aku jadinya ya. Akhirnya baru tahu dan jangan lupa untuk download juga pasti ya. Iya dong, karena memang teman bro dua ya, seperti yang sering aku bilang banget nih, RRI itu bisa didengar di mana aja dan kapan aja dengan aplikasi RRI digital. Promosi kan aku jadinya ya. Oke. Jadi abis ini mau keliling-keliling kemana lagi setelah dari pro 2? TikTok.
3: Mau kemana sih?
0: Ngopi ternyata ngopi deh. Kalau mau ngopi beneran ada di kantin lurus nanti.
3: Ngopi kantin deh.
0: Iya, ampun seru banget ya. Oke deh, tapi seneng banget sama bro dua ya, kita udah kedatangan mereka ya, 20-an anaknya ya, walaupun yang hadir ya untuk ngobrol aja beberapa perwakilan doang, tapi kayak berasa seneng banget karena mereka tuh excited banget buat tahu dan kenal sama RRI gitu ya. Dan emang kalau gitu udah beberapa kali juga siaran bareng pro dua ya, mudah-mudahan ntar next kita bakal on air bareng lagi dong sama kalau gitu. Ya. Oke deh. Thank you buat kalian bertiga. Yeah, seneng banget habis ngobrol. Kesampean ya siarannya ya. Mereka ini guys baru datang duduk langsung pakai headphone ya.
4: Wow. Terlalu excited.
0: Iya, masuk ke dalam udah ada orangnya ya ternyata. Excited banget ya. Oke, thank you buat kalian dan teman-teman kau kita yang lain. Terima kasih.
4: Terima kasih juga.
0: Ntar kita ketemu lagi ya. Oke teman bro dua, ya kamu juga masih bakal lanjut untuk dengerin Pro 2 FM karena santai siang masih bakal terus nemenin kamu dan aku ya bareng Resti Chandra sampai dengan jam 3 sore nanti.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Dua FM Palembang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Tidi, seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
3: romantis. Wah, ma, ulan ma.

Bang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udahan dulu untuk dengerin lagu-lagu yang aku puterin buat kamu. Karena sekarang untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya, sekarang saatnya untuk kita dengarkan kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Teman Pro 2 dimanapun berada, seiring berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Hai tetangga.
1: Eh Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Berdua. Kita pulang dulu.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Di jam 12-an ini teman Pro 2, kita tuh bakal ngobrol ya nanti sama pelaku UMKM, jadi ownernya Say Juice. Nanti deh, aku bakal ajak dia ngobrol ya, bakal ada kakak Zaki di Pro 2 FM. Tapi nanti teman Pro 2, kita nungguin dulu ya. Jadi masih beberapa lagu aku siapin di playlistnya aku buat kamu, spesial banget, masih di Santai Siang bareng Resti Chandra.

0: Kan dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Wow, pas banget kalau siang-siang ya. Jadi tadi aku udah sempat sounding sama kamu kalau aku bakal ajak ngobrol ya. Jadi ada yang seger-seger di siang ini. Wah, produknya seger, orangnya seger juga sih. Jadi kayaknya soal kesegernya ini deh double ya, combo di sini teman Pro 2. Nah, jadi suasana panas banget kayak gini, orang Palembang tuh bilang panas bedengkang ya guys. Ini cari yang seger-seger enak kali, minuman dingin yang menyegarkan. Jus-jus tuh kayak seru banget ya kan. Jadi panas-panas di luar sana gak masalah, yang penting minumannya bikin adem. Setuju gak sih? Kalau kamu mencari jus kayaknya pas banget. Aku ngebawain ini ya, ownernya ya. Sama pelaku UMKM kita ya teman Pro 2 ya, dari Say Juice. Kalau kita langsung aja, kita bakal ngobrol bareng Kak Zaki dan Kak Aldo.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo, selamat siang. Wah, apa kabar nih kakak-kakak berdua?
2: Kabar baik.
1: Baik.
0: Oh iya baik. Kompak banget kayak paduan suara ya. Iya. Kayaknya mic-nya Kak Aldo kurang tinggi, Kak Erin bisa dibantu enggak nih? Kurang tinggi ya. Oke. Ntar suara hati Kak dengar kalau kayak gitu.
2: Makasih ya.
0: Iya, oke. Nah, teman Pro 2, ya jadi Kak Aldo sama Kak Zaki ya, ceritanya kita bakal ngobrol sama ownernya Say Juice. Wah, seru banget. Tapi tadi katanya ada 4 orang ya sebenarnya.
2: Iya,
3: empat orang.
0: Duanya enggak hadir hari ini.
3: Duanya lagi jaga di sana.
0: Oh iya dong. Bahaya kalau semuanya kesini ya.
1: Iya. Beroperasi lagi.
0: Bener dong, karena siaran ya. Oke. Say Juice. Seru banget ya. Jadi 4 ownernya ini pertemanan, persaudaraan ya, atau baru ketemu nggak sengaja tuh gimana? Boleh cerita dulu dong.
3: Pertemanan.
1: Kami itu berteman dari sejak kecil. Kak.
3: Dari SD.
1: Iya dari SD.
0: Seru banget. Dari sekolah. Ya, kekal abadi ya pertemanan kalian ya. Ditambah dengan Say Juice ini makin ya.
1: Makin erat.
0: Oh gitu. Tapi emang rumahnya deketan mungkin.
1: Deketan.
0: Ya. Makanya kan tuh mereka kompak tuh dari tadi deketan. Iya, teman SD. Wah. Ketahuan dari SD udah temenan kayaknya ya. Jadi nyamannya sama mulu dari tadi teman Pro 2 ya. Udah
3: dapat chemistry-nya.
0: Bener deh. Dua lagi siapa tuh boleh kita kenalin walaupun enggak hadir orangnya?
3: Namanya yang satu Dito, yang
1: satu lagi Anugrah.
0: Wow, anugerah terindah yang pernah aku miliki.
3: Panggilannya Mamat.
1: Mamat.
0: Jauh banget. Anugerah panggilannya Mamat.
3: Iya.
0: Ya. Berasa Anugrah banget denger nama anugerahnya tadi.
1: Iya.
0: Oke deh, Say Juice teman waktu SD. Jadi dekat rumah juga, tapi akhirnya punya usaha bareng namanya Say Juice. Ceritain Say Juice dong sama kita nih, gimana sih akhirnya mendirikan usaha barengan ini?
1: Gini Kak, awalnya itu tuh kami sedang kumpul, terus kami tuh berpikir mau buka usaha, yang awalnya itu cuman usaha jual buah kayak gitu. Nah jadi mencari terus dapat lapak itu kemungkinan itu kurang strategis,
3: kurang pas kalau
1: kurang
3: mau
1: pas
3: jual buah.
1: Jual buah. Jadi kami dikasih saran oleh supplier buah juga, kalau mau untuk jualan buah itu lebih baik dipikirin lagi dulu kayak gitu.
3: Soalnya kalau mau jual buah kan gak bisa ambil dikit-dikit. Kemarin kita mau cobanya ambil sedikit dulu kan buat coba-coba. Kata suppliernya kayaknya gak bisa kalau mau dikit-dikit gitu kan. Jadi dikasih saran mending coba jual jus aja gitu.
0: Oke, jadi ambil buahnya banyak akhirnya di jus gitu.
3: Ya.
0: Oh gitu. Oke deh.
3: Jadi jual jus.
0: Jus akhirnya ya. Jus segala buah, ini kayaknya seger banget ya. Jam segini ngomong soal jus ya, luar biasa banget ya. Jus apa aja nih yang ada Kak di situ?
3: Di sana ada untuk sekarang masih dikit. Yang pertama ada mangga.
0: Itu yang paling enak. Seger banget.
3: Buah naga, alpukat. Apel
1: sama strawberry.
3: Nanas juga ada.
0: Nanas juga ada. Ya. Udah variatif nanas banget juga dong kalau gitu ya.
1: Kami juga ngejual bukan hanya jus tok jus itu kayak gitu, Kak. Kami mempunyai varian kayak mango milky kayak gitu, Kak.
0: Oh, iya. Jadi kayak original banget ya.
1: Original.
3: Terus ada juga kita ada menu baru nih kayak salad buah gitu.
0: Oh, salad juga.
3: Kita manfaatin buah yang itu kalau bisa dibikin salad buah juga, nggak cuma jus kan.
0: Oh cerdas banget ya kakak-kakak ini ya, bener dong ya. Jadi semuanya berbau buah-buahan ya, langsung ke say jus aja, jusnya ada, salad buahnya juga ada. Seger ya. Yang bikin siapa sih kak? Berempat bisa.
3: Yang bikin,
1: kan berempat.
3: Ya.
1: Tapi itu idenya dari ide Kak Aldo.
0: Oh, Kak Aldo. Wow. Cerita dulu yang punya ide nih, gimana nih akhirnya tercetus ide kayak gitu tuh.
3: Dari pacar sih.
0: Wah, keren ya.
3: Kan,
0: Kak Aldo dari pacar. Iya.
3: Cewek kan biasanya hobi kan, minum-minum manis-manis gitu. Aku coba tanya, kamu ada gak sih referensi tentang jus buah gitu kan. Terus aku dikirim VT dari TikTok kan.
0: Oh,
3: kayaknya menarik nih. Jadi aku bilang sama mereka kan, jadi kita coba bikin lah. Ternyata pas.
1: Bikin varian kayak jus tadi kak.
3: Coba resep-resepnya kan. Resepnya itu juga waktu bikin juga masih bingung, mau kira-kira mau tambahin apa nih yang pas nih gitu.
0: Oh jadi ada eksperimen dulu ya setelah itu ya.
1: Banyak seru eksperimennya deh. Itu kak.
0: Seru tapi iya kak. Tapi sempat lihat kayak tutorial-tutorial juga.
3: Sebelumnya itu.
0: Sebelumnya akhirnya mencampurkan dengan eksperimen kalian ya pasti ya. Seru banget loh ya berempat, bisa kebayang gimana riuhnya pas bikin eksperimen. Ya. Karena empat orang dengan empat ide pasti biasanya gitu ya. Tapi seru banget nih, akhirnya tercetus juga salad buah dibilang
3: salad
0: tadi.
3: Buah.
0: Wah
3: buah
0: seru loh ya. Tapi ini empat cowok kayaknya emang solid banget loh ya. Jarang-jarang loh ya cowok berempat solid banget bikin usaha bareng sampai sekarang. Tapi sejak kapan sih? Tahun berapa sih? Ingat gak nih?
3: Baru sih.
1: Baru.
0: Ya. luar biasa loh tapi ya.
3: Baru mulai.
1: Baru mulai. Awal bulan Oktober itu kami mulainya kak.
0: Wow.
3: Iya masih baru.
0: Aduh luar biasa banget.
1: Perdana buka usaha berempat ini kak.
0: Wah seru. Tapi sebelumnya belum pernah buka usaha berempat.
1: Belum.
0: Oh belum. Tapi mungkin ada usaha masing-masing sebelumnya.
1: Kemarin itu ikut teman-teman kayak Kak Dito ini yang buka usaha. Jadi kami ikut bantu-bantu kayak ngepromosiin kayak gitu kak.
0: Oke, awalnya seperti itu ya. Akhirnya daripada promosiin punya orang, mending kita punya sendiri. Oh seru loh ya. Aduh. Tapi ide awal kan dari empat orang, biasanya ada yang vokal dulu nih mencetuskan ide. Yuk kita bikin usaha. Itu siapa sih di antara berempat?
3: Nah kalau itu awalnya saya, aku.
0: Aldo ya.
3: Ada keluarga yang jual buah. Dia itu cerita kak, cerita kalau perputaran jual buah itu kan cepat perputaran uangnya. Aku tertarik.
0: Iya dong.
3: Tertarik. Jadi ya balik lagi yang ke yang tadi kan. Awalnya mau jual buah dari tadi. Jadi dipikir-pikir ya dijual jus.
0: Oh, gitu.
3: Dan juga awalnya itu kita bertiga. Tanpa si Mamat tadi.
0: Oh iya. Kakak Mamat menyusul akhirnya.
3: Akhirnya menyusul.
0: Gimana tuh diiming-iming jadi berempat, jadi tiba-tiba ada Kak Mamat juga dari tiga orang.
3: Jadi karena udah temen lama kan, dan juga tiap hari ketemu.
1: Iya sering berempat ini kami sering kumpul.
3: Setiap hari ketemu berempat ini.
0: Oh seru banget.
3: Berhubung kalau misal kami bertiga aja kan gak enak rasanya. Jadi kami coba ngomong juga ke dia, Mat mau ikut gak Mat? Mau join gak? Ini. Mau dia.
0: Makanya jadi berempat ya. Makin ramai makin seru pokoknya. Riuh nih kayaknya ya.
3: Bisa gak bisa tetap bisa.
0: Tetap dong bisa lah ya. Semangat banget nih sudah berempat soalnya ya. Oke deh. Tapi ini di mana sih jualnya, di mana?
1: Kami buka di Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Mbak.
0: Pelaju.
3: Di depan Rumah Sakit Muhammadiyah.
0: Deretan itu kan banyak tuh jajanan. Oh di situ ada ya. Aduh seru banget nih teman-teman.
1: Itu dari Muhammadiyah itu buka lahan untuk UMKM Mbak. Jadi kami pas banget dapat lapak itu pas terakhir.
0: Terakhir ya. Iya.
3: Di sana tuh ada kayak disekat-sekat gitu kan. Nah, kami tuh terakhir maksudnya.
1: Terakhir kami dapatnya.
3: Untung masih ada sisa satu tempat.
0: Wow, rezeki banget memang ya. Emang rezeki enggak kemana deh. Berarti posisinya agak ujung ya?
1: Iya.
0: Ujung. Oh, berderet ujung ya.
1: Di deket jembatan penyeberangan.
0: Oh ya, arah situ berarti. Ya. Eh seru loh. Ya makin bagus loh. Yang di ujung biasanya yang awalnya datengin yang di ujung kan ya. Posisinya strategis banget loh ya teman Pro 2. Wah seru banget. Dari jam berapa sampai jam berapa bukanya?
3: Dari jam 10 pagi.
1: 10 pagi sampai jam 10 malam.
0: Oh wah,
3: gak nentu juga kalau malam.
1: Kalau malam bisa sampai dalu bisa kami.
3: Sampai setengah 12 bisa. Kayak kemarin ya.
1: Iya kayak kemarin sampai setengah 12 kami mbak.
0: Wah.
3: Karena lihat sikon di tempat juga kan.
0: Betul.
1: Kalau masih rame masih buka.
3: Gas terus.
0: Iya. Apalagi kalau weekend ya.
1: Kalau minggu kan rame banget. Kayak gitu
0: ya. Iya. Jadi sampai 10 atau mungkin bisa lebih ya teman Pro 2. Wah seru banget ya. Dari jam 10 pagi nih. Kalau seandainya melewati areal sana boleh banget buat mampir deh kayaknya ya.
1: Iya.
0: Selalu berempat biasa jualan?
3: Selalu. Wow. Untuk sekarang.
0: Iya. Untuk sekarang. Tapi mungkin kedepannya ada keinginan misalnya, aduh kayaknya jadi Kak Aldo ada di mana misalnya gitu ya. Kamu ada di mana? Nah, kayak ada cabang-cabangan lah ya Cie.
1: Memperluas
0: bener dong ya. Jadi kan ada kayaknya cabang sini, cabang Pelaju, atau cabang mana gitu kan ya. Seru, ada harapan kesana pasti.
3: Untuk sekarang rencananya itu kalau bisa cari karyawan dulu.
0: Cari karyawan, iya betul. Terus
3: dari situ mungkin kalau semoga lancar.
0: Amin.
3: Baru bisa mikirin untuk yang buka yang lain.
0: Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi keinginan pasti ada. Mudah-mudahan jalan juga dapat dong nanti ya. Wow, yang keren banget dari UMKM ya teman Pro 2 itu adalah bisa membuka lapangan kerja. Tuh kedengeran mereka udah mencoba untuk mencari karyawan. Keren loh ya. Jangan salah, pelaku UMKM tuh bos semua loh Ci. Iya kan, kita punya usaha berarti kita bosnya. Iya dong ya, bisa membuka lapangan kerja, dapat karyawan juga. Wah seru banget pasti ya, luar biasa nih. Oke. Tapi yang jelas nih kalau saatnya Karun pasti orang-orang terdekat udah banyak juga dong ya. Kayak misalnya saudara, tetangga itu biasanya yang awal-awal banget kita bidik ya, biasa kayak gitu kan. Oke deh.
3: Tapi orang di rumah aku gak tahu kalau aku buka ini.
0: Hah? Serius?
3: Iya.
0: Wow, kamu sangat misterius ya. Orang di rumah gak tahu, siapa yang denger tahu semua. Kenapa? Ada apa kamu?
3: Enggak.
0: Jadi kamu ini CEO yang menyamar kayaknya. Jangan-jangan gak ngomong di rumah.
3: Kan saya just ini aku belum berani buat ngasih tahu yang di rumah kan. Karena aku ngerasa ya memang masih banyak kurangnya yang pertama kan. Kita masih terus berbenah nih tiap hari kan. Masih tiap hari berbenah. Jadi kalau emang udah perfect, udah pas, baru.
0: Berapa nomor telepon mama nih? Halo anaknya. Diem-diem. Tapi ya pasti ada harapan sebenarnya kalau sananya udah wah pasti bakal segera ngabarin ya. Tapi kalau dari awal takut, seru banget loh.
3: Takutnya kan kalau cerita dari sekarang kan nanti banyak berharap lah mereka kan. Gak enak gitu.
0: Tapi kan banyak doanya. Kalau tahu dari awal doa orang tua tuh mujarab. Mama banget aku ya.
1: Doa ibu lebih merestui.
0: Betul banget loh ya. Bundo akan mendoakan anak-anak sih biasanya. Tapi emang milih belum masih dirahasiain dulu ya.
3: Masih dirahasiain dulu kalau aku.
0: Tapi kalau yang lain bisa, Kak Zaki udah tahu keluarga.
3: Udah
1: ya. Buat untuk percobaan jusnya itu di rumah.
0: Saya nggak mungkin nggak tahu.
1: Itu salah satu saran dari mama juga kayak gitu kan.
3: Mamanya juga banyak nyaran nih, coba mending kalian coba campur ini.
0: Seru ya kalau gitu ya. Jadi memang laboratorium eksperimennya ada di rumahnya Kak Zaki. Jadi mama juga ikut sumbang saran juga ya. Wah seru-seru banget nih ya. Berapa lama eksperimen dari awal sampai akhirnya berani memutuskan untuk jualan?
1: Kemarin itu hampir 2 mingguan. Hampir 2 minggu untuk membuat milky, jus milky kayak gitu kan.
0: Iya. Jadi coba-coba dulu cari resep terbaik.
3: Cari resep, cari buah yang manis, yang pas gitu kan. Percuma kalau resepnya pas tapi buahnya nggak mendukung kan?
0: Iya benar, iya sih. Jadi kalau buahnya udah pas manis pula ya resepnya udah oke, wah ketemu dong ya. Oke. Tapi sejauh ini yang berasa kayak best seller yang banyak gitu, yang mana sih biasanya banyak diminatin?
3: Mangga.
0: Mangga.
3: Mangga yang pasti ya mangga.
0: Pasti banget
3: mangga,
0: ya.
3: Mangga,
1: buah naga. Itu
0: enak banget.
3: Buah naga. Oh iya, kan? Kita ada semangka juga.
0: Ya, semangka juga ada.
3: Iya,
0: lagi musim dan manis-manis banget kan sekarang ya. Semangka juga ada ya.
1: Nah, cuaca lagi berasap dan panas kayak gini
0: kan. Bener, seger banget ya semangka. Iya enak. Dong, dicari-cari banget di buah-buahan bener loh. Apalagi semangka yang banyak airnya ya kan. Dibikin jus loh, makin seger aja sih teman pro 2. Oke, jadi seru ya sebenarnya di balik kisah ini banyak seru-serunya di belakang ya.
3: Banyak kalau seru-seru gitu.
0: Seru banget nih ya. Kalau dua orang itu menyembunyikan juga dari keluarga kah? Ataukah mungkin sudah tahu juga keluarganya kayaknya nih?
1: Kalau Kak Dito kayaknya udah tahu.
0: Udah tahu juga.
3: Mamat
0: tahu.
1: Kalau Mamat ini
3: tanda tanya ya.
1: Masih rahasia. Belum,
3: iya,
1: masih
3: rahasia kayaknya. Tanda tanya Mamat.
0: Misterius juga kayaknya.
1: Juga ya.
0: Iya, iya. Bahkan dia kasih tahu pas udah wah gitu kan. Jadi kayak surprise buat keluarga. Surprise. Mungkin gitu ya. Ya amin. Gitu. Yuk, orang tua gue enggak tahu, tapi orang rumah tahu ya. Pacar tahu duluan. Luar biasa. Tapi pacar suka bantu-bantuin juga. Bantu saran lah minimal.
3: Bantu saran lah, bantu
0: gitu
3: saran.
0: Kan ya, bener-bener.
3: Kayak menu-menu yang dijual kan gitu kak. Dia ngasih saran. Awalnya juga dari dia kan. Ngasih referensi gini gitu.
0: Iya.
3: Terus aku kadang masih juga sampai sekarang. Ada gak referensi lagi? Gitu. Contohnya kayak atau varian lain. Atau dijual dalam kemasan lain kan kita pakai cup gitu, cup yang biasa. Atau dia kan sih saran juga atau pakai botol gitu kan lebih lebih enak.
0: Bener.
3: Kalau buat takeaway kan gitu.
0: Waduh, sudah matang banget ya sebenarnya persiapannya ya. Makin banyak saran tuh makin banyak referensi kita ya teman berdua gitu.
3: Banyak.
0: Seru banget nih ya. Jadi dapat dukungan sebenarnya kalau aku lihat sih dari orang-orang sekitar ya.
3: Alhamdulillah
0: ya. Oke, offline udah. Apakah merambah online juga?
1: Ah, kami online. Itu ngebuka di GrabFood.
0: Oh ada.
3: Baru ya?
0: Baru ya.
3: Baru. Ya
0: baru. Oh namanya sama Say Juice juga
1: Say
0: ya? Iya. Say-nya ini S-I-Y ya teman bro dua tulisannya ya. Say Juice gitu aja.
3: Siapa
0: ya.
3: Yang bikin nama Say Juice?
0: Nah itu yang mau aku tanya. Kenapa Say Juice? Apa jus ini bisa berbicara sesuatu di antara kita? Atau say ya maksudnya? Say sayang? Atau
3: bukan.
0: Cerita say dong. Juice. Say emang say. Kenapa tuh? Ayo. Kerolenya pasti
1: kemarin
0: kesini.
1: Itu ada ini kak, ada dua kategori.
3: Yang pertama.
0: Dua kategori, wow.
3: Yang pertama kita
1: juice in.
0: Juice in. Untuk yang juice out selanjutnya ya. Oke.
1: Yang pertama itu juice in.
0: Ada apa dengan dua juice opsi. In awalnya?
3: Enggak, yang pertama. Enggak, kenapa bisa juice in? Kan pertama kita cari lapak. Terus ketemu sama orang yang apa? Yang ngurus lah pak. Dia nanya kak, nama jusnya apa?
0: Oh.
3: Nah ya, itu asal, belum ada
1: asal,
3: nama.
1: Ini asal spontan, ya, spontan aja kak.
3: Jus ini tuh spontan.
0: Iya. Jadi langsung jus in gitu ya.
3: Iya.
0: Yang nyebut pertama siapa jus in?
3: Dia.
0: Jus in. Biasa walaupun spontan ada sesuatu yang berkaitan dengan in. Kenapa masuk. Jus in kak?
1: biar lebih masuk di jualanannya aja.
0: Oh iya kan kalau jus orang udah keluar, mending jus in dulu nih ya. Oke, jadi jus in. Karena versi spontan, tiba-tiba kayak menyesal kenapa jus in ya namanya.
1: Iya.
3: Aku aja kaget, woi jus in.
0: Bener-bener pak ya langsung gitu.
3: Tapi woi.
0: Oke, terus langsung berubah jadi say juice. Gimana prosesnya nih? Ada nama-nama lain kandidat setelah ini, setelah jus in? Sebelum akhirnya memutuskan say juice? Atau langsung say juice akhirnya?
1: Kalau say juice itu kami mencari referensi di luar juga kak. Terus kami cari untuk membuka kayak franchise kayak gitu. Kalau kami cari di kalau ada yang menggunakannya kan gak bisa kak. Harus ada hakinya kan. Jadi kami cari di DJKA itu ternyata gak ada say juice. Jadi kami kompromi lagi untuk gimana kalau say juice kayak gitu kak.
0: Iya
3: itu dari Dito itu
1: ya, Dito.
3: Say juice aja say juice by
0: Iya iya iya, tapi filosofinya enggak tahu, pokoknya yang penting sejus aja ya. Enggak diambil dari nama apa gitu misalnya, enggak juga. Pokoknya sejus ya. Iya, Pak.
3: Panggil jus.
0: Better lah daripada in tadi sih. Jus in tadi. Ding sih sejus ya, benar-benar.
3: Kaget aku.
0: Iya iya iya. Oh, jadi gitu ya teman Bro dua. Jadi suka spontan ya. Iya gitu. Oke deh, itulah nama sejus tadi akhirnya tercipta gitu kan ya. Oke. Untuk online ya sudah ada juga. Tapi kalau anda memesan via nomor WhatsApp segala macam bisa juga.
1: Bisa.
0: Tetap dilayani tetap juga dong. Pasti tetap bisa ya.
3: Kalau ada yang mau tetap
0: iya
3: diusahain.
0: Iya dong. Kan bisa datang dari mana aja ya, ngasih orderan ya. Dari manapun orderan bakal dijabanin kayaknya sama sejus.
3: Gas
0: aja ya teman berdua gitu. Terus media sosial udah ada juga, udah membuat medsosnya sejus.
1: Kalau medsos IG udah dibuat
0: ada
1: Instagram.
0: IG. Oh, ada IG-nya namanya sama sejus juga.
1: Sama. Say dot juice underscore.
0: Oh, KC-nya SIY ya, teman bro. Say. Yeah. Jadi titik juice, juice-nya biasa JUICE ya, underscore.
3: Yeah.
0: Gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau mau kepo-kepoin ada ya beberapa varian menu-menu yang kalian foto-foto upload di sana gitu
3: udah
0: ya.
3: Ada.
0: Udah ada. Nah, yang penasaran banget, pengen tahu variannya seperti apa, ada harga-harga juga di sana, price list segala macam.
1: Ada.
0: Tuh kan.
1: Daftar jadi, menunya juga ada kan?
0: Daftar menu ada. Wah, pokoknya komplit banget. Kamu langsung aja cek di Instagramnya ya. Jadi say dot ya titik ya dot juice underscore gitu aja Instagramnya. Next mungkin bakal bikin TikTok juga nih.
1: Iya.
0: Seru loh kalau nge-live sambil jualan. Iya kan.
3: Dia suka nge-live, Pak.
0: Iya kan. Seru loh itu kayaknya.
1: Kalau saya itu masih nge-live pakai TikTok pribadi.
0: Jadi
1: kayak make sense kayak gitu kan.
0: Iya. Ntar juga pasti bakal bikin. Kalau prediksi aku sih bakal bikin akun TikTok abis ini kayaknya.
1: Iya.
3: Bikin akun TikTok.
0: Iya dong. Sekarang mah jualan tuh kan kayak gampang dan enak banget. Ya gitu loh. Melalui media sosial aja tuh udah benar-benar terbantu banget loh teman Pro 2. Kayak mempromosikan aja gitu kan ya. Oke, seru banget loh. Ini baru ngobrol sesi 1 aja udah seseru ini sebenarnya. Kita bakal kepo ya sebentar lagi karena mereka adalah mitra binaannya Rumah BUMN Sosial PT Pusri. Sesi selanjutnya kita bakal kepoin itu deh teman Pro 2. Gimana akhirnya mereka bisa bergabung jadi mitra binaan gitu kan ya. Apa yang mereka rasakan, benefit apa, ntar bakal kita bahas. Pasti dong. Sambil kita juga bakal terima buat teman Pro 2 yang mau nanya, boleh ya?
3: Boleh
0: banget ya. Boleh ke WhatsApp kita di 0816 1106916, atau dari aplikasi RRI Digital. Dan kita juga live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang. Langsung kesana aja. Kita rehat sebentar. Abis ini kita balik lagi ya teman Pro 2 untuk sesi yang kedua. Jadi kamu jangan kemana-mana dong. Masih bareng aku Resti Chandra dan
3: Aldo
1: Kemas.
0: Ownernya
1: Owner Sejus.
0: Tetap di UMKM.

0: Bu, adek tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh, Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

kita masih ngobrolin usahanya entrepreneur ya, kuliner ya. Pasti ini adalah spada lagi santai siang edisi spesial yang namanya adalah UMKM. Kita masih ngobrol sama pelaku UMKM kita, Sejus. Seger banget, masih ngebahas putaran jus ya. Kita masih bareng Kak Aldo dan juga Kak Zaki di studio Pro.

0: Kak Mukti itu katanya gabung aja dulu dengan anggota, jadi anggota binaan rumah BUMN. Udah, ya udah Jaki gabung aja. Terus baru beberapa hari jadi anggota binaan rumah BUMN. Terus dikasih chance untuk ajak kesini.
1: Oh,
2: ya, baru jadi. Baru.
1: Salah satu benefitnya, benefitnya gitu ya. Ya. Benar-benar. Jadi kayak dapat media untuk memperkenalkan juga gitu kan, di promosi juga. Wah, seru banget ya teman berdua. Ini nih, ini pentingnya link dan relasi kalau aku bilang ya kan. Makin banyak relasi tuh makin banyak peluang juga sih sebenarnya gitu. Wah, seru banget ya. Terus kemarin pas gabung jadi mitra binaan nih, ada enggak sih kayak syarat-syarat apa gitu?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya?
0: Tinggal ngisi G-form di Instagram rumah BUMN. Kemudian masuk.
2: Langsung ya.
1: Iya. Masya Allah tabarakallah, luar biasa ya. Kayak dapat kemudahan aja ya semuanya ya. Oke deh. Tapi mungkin kalau nanti kan biasa kalau di rumah BUMN tuh bakal ada pendampingan dong. Pasti bakal berasa banget ya, termasuk kayak perizinan dan lain-lain.
0: Iya, perizinan. Wah. Kayak NIB, HAKI,
1: dan iya kan. Itu udah dapat pendampingan dari rumah BUMN.
0: Iya, udah itu.
1: Sudah juga. Waduh, seru banget.
0: Proses itu
1: ya. Proses ya. Itu tuh enaknya teman pro 2 kalau kita jadi mitra binaan tuh kayak gini ya, enggak sih, dapat pendampingan jadi kayak lebih terarah aja ya. Apa yang harus kita lakukan gitu loh sebagai pelaku UMKM kayak mereka nih, seru banget ya. Belum lagi nanti kalau seandainya ada expo ya kan, biasanya tuh bakal diajak event-event ya. Iya kan, itulah teman berdua, seru banget kalau gabung-gabung, termasuk mungkin komunitas gitu serunya.
2: Yang bakal ada event apa?
0: Event kemudian dari Pusri itu musik competition.
1: Oh, waktu dekat ya berarti? Bulan ini?
0: Bulan Oktober. 11 atau Desember kayak
1: gitu. Oh gitu, wow.
0: November atau Desember kayak gitu.
1: Seru, udah dapat peluang ke sana dong ya. Bakal ngisi, bakal buka stand di sana ya.
2: Insya Allah,
1: bakal ngisi. Amin, mudah-mudahan. Wah, di mana tuh, di mana?
0: Di mana? Itu kayaknya di...
1: Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya peluang tuh insya Allah sudah ada di depan mata gitu sama Bro. Wah, seru banget nih ya. Akhirnya bisa kayak terjun langsung, memperkenalkan lebih dekat lagi ya gitu dengan masyarakat. Wah, seru banget nih teman Bro 2 ya. Oke, oke. Tapi sejauh ini suka duka yang kalian rasakan walaupun katakanlah belum sampai genap 1 bulan ya. Biasanya iya kan? Karena di awal tuh orang-orang tuh kayak yang aduh, di awal masih merintis banget gitu loh ya. Iya, berasa ada yang sudah suka duka. Yang kalian rasakan sejauh ini untuk merintisnya gimana nih?
0: Kalau sejauh ini lebih banyak sukanya kak, karena kami itu berempat kan, jadi kami tanggung bareng-bareng kan kak. Kami lebih ke banyak suka dibanding duka.
2: Gak ada duka.
1: Gak ada malah ya sejauh ini. Alhamdulillah.
2: Karena kita berempat itu kak, kalau misal misal nih ada satu yang ngasih ide atau misal ada satu yang bikin kesalahan lah mungkin ya, kita langsung per aja ngomong, nggak ada yang dipendam gitu kan.
1: Jadi
2: kita sama-sama terbuka sih,
0: berbenah kayak gitu,
2: sama-sama terbuka, sama-sama nerima kalau ada saran gitu.
1: Oke, jadi gitu tuh berdua, aduh seru banget ya. Karena mereka sudah teman lama ya, teman dari SD.
2: Ya jadi nggak ada tuh rasa-rasa mendem, cerita kesini malah ngadu kesini kan, jadi ya kayak gini nggak ada. Jadi kalau memang nggak suka sekarang ya ngomong aja.
1: Iya seru banget loh. Lagi kayaknya kelihatan anak-anaknya asik-asik deh berempat ya. Pasti deh kayaknya gitu sih.
2: Iya,
1: kalau gak ada yang asik mah gak ketemu mereka kayaknya ya. Ini kayaknya asik dan seru banget. Gitu aja sih ya. Oke, kita baca WhatsApp udah masuk ya. Di 0816-1106-916. Yes. Ada Haikal lagi di jalan, katanya dengerin Pro 2 FM. Wah, seger banget ngomongin soal jus. Dia bilang kayak gitu kan. Asik.
2: Halo Haikal.
1: Halo Haikal. Mungkin Haikal baru stay tune. Ada varian apa aja untuk jusnya? Mungkin baru stay tune. Boleh diceritain lagi deh. Boleh, varian apa aja, jus apa aja?
2: Kalau jus yang original yang biasa ada jus nanas, mangga, semangka,
0: buah naga
2: sama alpukat.
1: Alpukat ya tadi ya. Oke, itu original ya.
2: Original. Kalau yang varian milky, kalau yang milky tuh, milky sama original tuh bedanya Kalau yang milky dikasih tambahan susu UHT.
1: Oke. Okay.

0: Jadi yang kalau yang milky ada sama sih, malah ada yang tambah ya. Ditambah sama ada yang strawberry, strawberry milky.
1: Oh, yeah. Seger banget.
0: Strawberry milky sama
2: alpukat.
0: Alpukat enggak ada, bukan. Jadi kalau yang milky itu cuma ada mangga, semangka, naga, nanas sama strawberry.
1: Oh, alpukatnya enggak ya.
0: Alpukatnya enggak.
1: Oke, okay.
0: Sama milky. Satunya salad buah.
1: Yummy. Salad buahnya juga gitu deh ceritanya ya. Yeah. Oke. Okay. Oh, rate harganya mulai dari berapaan kakak katanya?
0: Rate-nya dari
2: harga 10.000.
1: Wow.
2: Mulai dari 10.000.
1: Wah.
0: Itu untuk yang original 10.000.
1: Ya.
0: Kalau yang varian milky 13.000.
1: Wow, bener loh 13.000 milkinya ya.
0: Iya, 13.000.
1: Menarik banget nih pasti ya, teman berdua ya. Langsung aja deh, jadi lokasinya itu di depan kampus UMP ya.
0: Iya, di depan rumah sakit.
1: Depan rumah sakit Muhammadiyah. Oh, rumah sakit Muhammadiyah, sorry. Depan rumah sakit Muhammadiyah di situ ya, teman berdua ya. Kelihatan yang ujung ya.
2: Iya, di sebelah
0: tangga.
1: Nah, deket banget nih ya. Pokoknya deket banget sama jembatan penyeberangan. Di situ deh, ada Sejus.
0: Pokoknya tempat kesana. Pada saat mau masuk ke tempat jualan itu, ini parkiran motor, di depan parkiran motor, terus kalau langsung ngadep ke tempat yang tenan-tenan di sana, langsung Sejus, dari jauh tuh udah lulus Sejus.
1: Sudah ada hokinya nih kayaknya ya sebenarnya ya.
2: Orang lihat ke kanan itu langsung Sejus.
0: Iya, kalau pertama kali dilihat, masuk yang dilihat Sejus.
1: Bener, gitu loh. Waduh, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa loh ini. Entah amalan apa yang mereka perbuat di berempat ini kayaknya. Kayak dapat kemudahan sih maksudnya gitu kan ya, luar biasa.
0: Restu orang tua Jaki.
1: Iya, oh iya kan karena tadi mama udah ikutan banget. Nah, belum tabar suara Aldo loh nanti loh.
2: Makin banyak
1: loh. Belum aja dia ngomong kan.
0: Ngepur aja dulu.
1: Iya. Cuma kalau Aldo ngomong udah mulai deh. Terbuka keran dia makin ya.
0: Langsung 10 cabang.
1: Bener kan? Amin. Oke, jadi gitu ya ceritanya ya. Oke, ada lagi Laras yang ada di radio. Katanya seru banget ya ownernya berempat, tapi pernah ada masalah nggak? Biasa kalau berempat tuh beda opini juga masing-masing. Tuh pernah nggak ada berseberangan?
0: Kalau berseberangan sering.
1: Sering ya,
0: sering banget. Malah setiap detik debat.
2: Berdebat setiap detik debat.
1: Selalu ada ya, selalu
0: debat.
2: Selalu.
0: Tapi udah terus, karena udah lama temenan dari SD kan ya. Nah aku tuh, aku sama Dito itu sepupuan.
1: Gitu.
0: Ya, sama Dito sepupuan. Tapi ya, nah Dito tuh temenannya sama mereka, si Jaki sama si Mamat.
1: Iya, oke. Dan kamu sepupunya Dito. Ya,
0: aku adik kelas mereka waktu SD.
1: Oh, sebenarnya kamu tuh kecil di antara mereka ya. Ya. Tapi karena mungkin teman sama sepupuan tadi juga ya udah jadi gitu. Circle-nya
0: berhubung
1: sama.
0: Bertemannya udah lama, jadi kalau misal debat atau gimana, yang enggak ada lagi tersinggung kan?
1: Iya sih, udah kelamaan mereka
0: udah
1: mah.
0: Kelamaan.
1: Dari SD udah saling paham banget sih.
0: Dari SD, SD, SMP mereka satu nih, satu SMP. Iya, aku beda. Kalau SMA, nah SMA itu pencar semua ya,
2: pisah semua ya.
0: Tapi masih ngumpul.
1: Iya.
0: Masih ngumpul.
1: Karena rumahnya dekat juga kan dibilang tadi kan, rumah enggak jauh ya. Jarak Aldo sama yang lain berapa tahun?
0: 2 tahun sih kalau sama Dito sama Mamat 2 tahun.
2: Seumuran kami.
1: Seumuran sebenarnya.
0: Dia kecepatan sekolah.
2: Masuk sekolah.
1: Ya, oke. Iya. Jadi gitu. Sebenarnya gak jauh, makanya mereka solid dan kompak banget. Karena usia juga deketan banget. Gitu sih ceritanya. Jadi gak ada lah yang debat-debat berlebihan. Yang tegoran tuh gak ada ya. Udah biasa mereka mah dari SD soalnya. Udah gak perlu ngomong, udah tahu isi hati kayaknya.
0: Iya, udah tahu. Oh sifatnya gini nih.
1: Iya,
0: ini.
1: Udah. Bener.
2: Tetap aja udah tahu.
1: Bener banget tuh ya, seru-seru ya. Oke deh, ada lagi dari Clara katanya. Waduh, kalau usaha berempat katanya untuk permodalan ini berarti berempat juga kah?
0: Iya dong.
1: Iya dong, yang berempat usahanya. Iya kan. Jadi bisa mereka untuk pembagiannya deh nanti ya. Seru dong ya. Jadi mereka tuh kayak merintisnya awalnya bareng-bareng banget, permodalan bareng ya.
0: Malah dari minus.
2: Minus kami.
0: Modal yang modal minus.
1: Seru dong. Gimana?
2: Awal bukanya itu modalnya itu minus, Kak. Beda. Jadi kami bikin kontainer itu pinjem uang untuk bayar tukang tadi kak. Jadi yeah, kami pinjem yeah, uang yeah, untuk yeah, bayar yeah. tukang.
0: Pinjemnya kemana kak? Coba.
1: Kemana?
0: Ke mamanya dia.
1: Oh, memang mama luar biasa loh ma.
0: Sangat membantu.
1: Bener loh ya, supporter banget nih mama kayaknya ya. Oh akhirnya minus ada mama tapi untung ya.
0: Sang penyelamat. Iya,
1: iya. Betul ya. Tapi itu kan cerita awalnya. Yeah. Alhamdulillah udah berputar dong.
2: Udah
1: pasti
2: berputar.
1: Ya kan.
2: Ini sambil mengembangkan alat-alat di dalam tadi ya.
0: Misal ada yang kurang gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi tetap di upgrade.
1: Betul.
0: Langsung di langsung.
1: Langsung ya di upgrade yeah. ya. Karena memang untuk ya, usaha kayak gini kan banyak banget juga butuh persiapan ya pasti yeah. ya gitu. Jadi bukan cuma mikir buahnya aja, enggak alatnya juga ada yeah. gitu. Ya enggak sih. Dan semua yeah. itu butuh modal. Yeah. Tapi mereka solid berempat tadi dibilangnya. Sama ada mama juga.
2: Yeah. Sama mama yang support.
1: Mama support banget.
0: Member new.
1: Iya kan, luar biasa banget loh ya. Tapi dari mereka berempat itu berdua kita tuh kayak belajar aja nih ternyata sih memang butuh banget solidnya perlu ya enggak yeah. sih support orang-orang di sekitar tuh perlu banget.
0: Dan juga sorry Kak. Uh-huh. Dan juga kenapa kita ya pede aja nih buka uh-huh. usaha? Uh-huh. Karena kita memang berempat ini emang termasuk orang yang boros.
1: Oh.
0: Dalam artian apa?
2: Kalau
0: main biliar iya, misal contoh nih.
2: Habis-habis aja kayak
0: gitu. Habis-habis aja duit iya, kan. Iya, iya, kerja iya. capek-capek duit langsung
2: habis.
1: Benar.
0: Jadi mikirnya gini. Kita buat uang kita gunain buat main-main aja. Kita gas-gas aja kan. Maksudnya enggak takut-takut.
1: Benar.
0: Jadi coba kita manfaatin buat usaha gitu. Kita alihin ke usaha.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Oh, jadi gitu ya. Dapat hidayah ya kalian. Yeah. Dari yang boros enggak tahu kemana boros. Tiba-tiba oh kayaknya kita harus menyimpan dan bikin usaha gitu kan ya. Yeah. Wah, luar biasa loh hidayahnya ya. Keren banget ya. Oke deh. Tapi dari kalian deh, harapan kalian mau dibawa seperti apa sih, kemana sih usaha ini ke depannya? Pasti ada harapan dong. Apa nih harapan kalian untuk usaha kalian ke depan?
0: Mas Jaki.
1: Iya.
0: Dulu.
1: Silakan.
2: Mungkin kalau harapan dari Jaki itu kak untuk memperluas pasar.
1: Uh-huh.
2: Kalau bisa go internasional.
1: Amin.
0: Boleh ya dong. Allah.
1: Bermimpi harapan, tuh harus tinggi. Benar ya. Menurut mau lewat dicatat. Iya. Alhamdulillah ya.
2: Seijus ini menuju go internasional.
1: Amin. Bisa mungkin, jadi dong.
2: Ya itu harapan iya. Jaki itu kan.
1: Betul. Amin. Karena jus ini kan banyak peminatnya iya. sebenarnya.
2: Nah, iya. Dari semua umur aja bisa
1: betul,
2: minum jus.
1: Betul. Semua umur dan ini kayak gak lekang oleh waktu banget gak sih? Yeah. Gak pakai musiman kan kalau jus kan.
2: Yeah.
1: Ada beberapa makanan yang musiman kalau nggak musim udah nggak ditinggalin orang. Tapi jus nggak kok. Yeah. Dari dulu ke dulu banget selalu dicari.
0: Bukan FOMO.
1: Iya bukan FOMO benar. Jus bukan FOMO. Bukan tapi bahkan orang lebih ke kebutuhan juga. Kan,
0: iya, kesehatan. Juga. Apalagi kayak itu kan kita tepat tuh di depan rumah sakit mama
1: nah,
0: dia kan.
1: Kan
0: banyak perawat-perawatnya atau dokternya kan.
1: Iya, betul. Pinter banget pilih tempat ya kalian ini ya udah bisa membidik pasar kan. Karena salah satunya tuh kayak harus bisa membidik pasar kan. Yeah, kita kan bikin usaha tuh targetnya kemana gitu. Oke deh. Harapannya Kak Zaki udah kita dengar. Aldo, harapan kamu apa?
0: Harapannya untuk sekarang. Harus lebih perbanyak menu lagi.
1: Oke. Okay.
0: Jangan cuma milky sama jus aja. Kan?
1: Mm-hmm.
0: Untuk harapannya ya perbanyak varian lagi. Perbanyak menu terus. Kalau bisa bikin cabang lagi sih.
1: Amin.
0: Jangan cuma ngarepin di satu tempat. Jadi harus bikin kayak di tempat lain gitu. Secepatnya kalau bisa.
1: Secepatnya ya. Ya
0: karena ngerasa emang jus kita ini udah pas sih. Udah pas.
1: Iya.
0: Jadi kalau bisa harus bikin cabang lagi.
1: Iya, betul. Amin. Semoga dipermudah ya. Jadi kayak bikin cabang lagi. Karena memang jus ini kayak menjanjikan kok kalau aku bilang kan. Karena banyak mencari, banyak peminatnya aja ya.
0: Tergantung tempatnya.
1: Betul. Tapi kan strategis loh dekat kampus, iya, dekat rumah sakit, iya, dekat yang perusahaan di depan itu juga ada gitu kan ya. Betul. Penduduk juga rame karena kalau emang si pelaju mah udah rame banget kan. Cocok
0: dan
1: banget.
0: Dan juga di sana kan yang kuliah-kuliah di sana kan kebanyakan ngekos gak?
1: Iya, benar kan banyak kos-kosan banyak juga kan di sana kan.
0: Pas lokasinya itu.
1: Makanya aku bilang menjanjikan banget, pintar ya dapat tempat ya. Dapat di awal lagi kan. Tempatnya di pangkal lagi udah seru banget ya. Oke, jadi kalau kita bilang tadi banyak banget pas teman perudu yang akhirnya belajar ya bagaimana akhirnya merintis usaha, sempat minus pula tapi mereka tetap kokoh sampai sekarang teman perudu. Jadi, pesan apa yang pengen kalian sampaikan ke anak-anak muda deh yang mungkin baru mau merintis, masih agak takut-takut atau seperti apa gitu loh, apa yang pengen kalian sampaikan buat mereka?
2: Mungkin kalau pesan dari Zaki itu jangan takut untuk melangkah dari zona nyaman kak.
0: Pede aja.
2: Hadapin badai pasti berlalu.
1: Wee, amin, bener loh. Karena mereka udah merasakan ya tadi ya, sempat minus.
0: Mulai dari minus malah.
1: Iya kan. Asli. Tapi alhamdulillah sekarang lo bisa seperti ini loh teman pro 2 ya. Oke, Alda mungkin mau nambahin juga pesan buat teman pro 2 anak-anak muda nih.
0: Manfaatin kesempatan yang ada.
1: Pasti
0: lebih
1: dong.
0: Lebih tepatnya harus bisa ngelola uang.
1: Oh iya.
0: Digunakan betul. Dengan benar.
1: Waduh, luar biasa ya. Versi orang dapat hidayah gini loh. Kemarin boros kan.
0: Iya. Karena emang
1: bener kan?
0: Boros banget, Kak.
1: Iya.
0: Sampai apalagi setiap hari tuh wow.
1: Ada aja pokoknya keluar aja. Terus
2: keluar,
1: ya.
2: Pokoknya keluar.
1: Pemasukan enggak, pokoknya keluar mulu gitu kan terus. Ya. Pasti dong. Nah, ini sudah berbalik nih masuk. Akhirnya dapat berputar ya, jadi modal, jadi usaha.
0: Menjadi lebih positif.
1: Iya, waduh luar biasa. Bener loh, mereka dapat hidayah. Kamu bilang itu berdua, berempat lagi dapat hidayahnya ya. Biasa testimoni orang yang memang berkaitan banget tuh kena loh gitu kan ya. Jadi bukan cuma bisa nasihatin aja karena mereka udah menjalani sebelumnya gitu kan. Seru banget nih teman berdua ya. Sayang waktu kita udah lewat dari jam 1 nih kayaknya.
0: Waduh.
1: Seru udah banget loh. Beneran ya, kita breaknya cuma bentar terus udah ngobrol-ngobrol udah, tapi udah selesai waktu kita dari jam 1 aja ya. Pokoknya makasih banget nih ya buat Sejus. Kita bilang ya buat Kaldo sama Kazaki, makasih. Hari ini udah berbagi cerita.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Kalian juga udah menginspirasi anak-anak muda loh. Itu yang mahal ya, Ci. Berbagi cerita dan pengalaman tuh perlu banget pasti ya. Kita doain teman berdua semoga usahanya Kak Zaki, usahanya Kak Aldo, pokoknya ya Sejus ini bisa berjalan lancar, makin berkembang ya. Harapannya tercapai. Go internasional.
2: Amin.
1: Oke, jangan lupa sekali lagi buat kami mau order atau pengen mengenal di mana tadi Kak akunnya?
2: Akunnya di say.juice_.
1: Nah itu dia
0: say.juice_.
1: Betul, langsung kalian follow aja ya. Mau order aja. Apa-apa bisa di DM segala macam ya. Ada di bionya ada keterangan segala macam info.
0: Antemi.
1: Wah,
2: wow. 24 jam aktif.
1: Bisa, iya kan, 24 jam aktif. Ngorder-ngorder, mau borongan acara apa lanjut.
0: Bisa
1: banget gas. Ya. Gas pokoknya semuanya ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian. Semoga sukses selalu ya. Buat Sejus juga. Thank you, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Dah, seru banget ya teman berdua. Seseru itu kita udah ngobrol sama ownernya Sejus gitu ya. Banyak banget pengalaman, cerita yang udah dibagiin sama kita semua ya. Dan kita juga selus, terus dan selalu mendukung UMKM ya, apalagi kalau digagas sama anak-anak muda tuh bangga banget rasanya ya. Semoga semakin maju dan UMKM semakin naik kelas. Oke, ya udah kalau gitu teman pro 2 dari ajang kita UMKM di siang hari ini aku udahan dulu ya. Tapi tenang aja, aku bakal hadir buat kamu, masih bakal nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti, masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
3: Udahan dulu ya, Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
3: Telat, orangnya udah pergi.

Roda FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Salah apa aku coba? Itu kalau kata Fajar Nur. Tapi pernah gak sih kita tuh kayak ngerasa, ih kok aku tuh kayak dikucilkan, kayak dimusuhin, emang salah aku apa sih? Ya gak tahu emang kita yang ada salah, atau orang yang di sana ya, yang mungkin berasa kurang nyaman karena ada kita gak tahu sih. Ya udahlah, yang jelas lakukan yang terbaik aja dulu lah teman Pro 2 gitu sih. Atau cari hal-hal yang menyenangkan aja kali ya, gimana? Jadi biar gak berlarut-larut dalam satu masalah aja. Kalau aku sih better untuk cari kabar-kabar yang seru-seru aja dah. Kabar-kabar positif yang ternyata benar-benar bisa bikin mood kita bagus banget juga sih gitu. Contohnya, ya udah contohnya. Cari kabar-kabar bagus yuk ya bareng Pro 2 FM. Contohnya aku mau ngasih kabar tentang MotoGP Mandalika 2026 ini yang sudah berhasil menembus rekor baru sampai dengan 157.000 penonton. Wow, banyak banget. Luar biasa gak tuh teman Pro 2 ya. Jadi emang Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga mengapresiasi banget nih seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 ini gitu sih. Karena rekornya tuh wow, ini rekor terbaru ya. 157.875 orang. Keren banget tuh ya. Jadi memang teman Pro 2 itu tuh kalau kita hitung-hitung, wow, hitungannya banyak banget ya. Sampai dengan akumulasi 3 hari tadi sampai 157 ribuan gitu ya teman Pro 2. Itu kan memecahkan rekor aja tuh kalau aku bilang. Dan angka itu juga membuat MotoGP Mandalika 2026 itu menjadi yang paling banyak. Nah tahun lalu penontonnya cuma 140.324 orang. Itu tahun lalu. Tahun ini sampai 157 ribuan kan. Jadi luar biasa banget nih. Jadi menurut Erick Thohir juga ya, penyelenggaraan event olahraga berskala internasional ini nih ya, seperti MotoGP, itu memberikan dampak terhadap perekonomian daerah juga kan. Jadi makanya tuh apresiasi Gubernur NTB juga ya, mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11%. Wow, luar biasa loh MotoGP ini ya, membantu banget untuk peningkatan perekonomian di sana teman Pro 2. Jadi banyak benefitnya kalau ada event-event apalagi berskala internasional ya. Jadi event-event itu teman Pro 2 ya, event-event yang diselenggarakan yang pastinya tuh kalau bilang benefit luar biasa. Salah satunya perekonomian suatu daerah bakal terangkat juga dari event tersebut. Keren gak tuh?

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Selamat siang teman berdua, lagi di jalan nikmatin perjalanan kamu. Masih berkabut dan berasap ya. Wow. Ya pasti di luar boleh berasap, tapi hati kamu jangan sampai berasap-asap ya. Mungkin karena belum makan siang kali, jadi bawaannya sumbu pendek sih kalau orang bilang ya. Jadi salah dikit marah gitu loh ya. Sebel dikit ngamuk, takutnya gitu. Tapi enggak sih. Ya tapi sebenarnya bisa aja kalau kamu ternyata belum makan. Jadi kayak energi kamu tuh habis dan belum direfill ya gitu kan ya. Udah ya. Jadi yang lagi pada sebel-sebel, yang ternyata belum makan, coba langsung cari menu favorit kamu. Mudah-mudahan mood kamu akan kembali baik setelah itu ya. Terus kalau udah makan, mungkin pengen banget menghibur diri dengan banyak hal-hal seru lainnya. Wow. Atau mungkin kamu cari referensi film-film seru banget yang bisa kamu tonton, atau kamu jadiin rekomendasi. Ya minimal weekend lah, walaupun weekend masih lama ya, masih hari Selasa, nunggu weekend. Wah, tapi ya minimal kamu dapat gambaran nih yang seru-seru banget udah ada sebenarnya teman Pro 2. Dan kamu udah dengar belum sih, ada yang ini lagi seru-serunya juga sih teman Pro 2 ya, karena banyak banget menyedot perhatian. Wow, film Kuasa Gelap ya. Jadi Perjanjian Darah tembus 400 ribu penonton dalam sepekan. Keren banget gak tuh? Tapi kalau aku bilang kayaknya film horor lagi pada berjaya sih ya. Jadi produksi film horor, terus banyak banget peminatnya, banyak penontonnya gitu loh. Termasuk yang aku bilang tadi ya, film horor Kuasa Gelap Perjanjian Darah yang meraih lebih dari 400 ribu penonton dalam waktu kurang dari sepekan ya, sejak tayang di bioskop Indonesia. Jadi emang film garapannya Rizal Mantovani tersebut ya mulai tayang di 8 Oktober kemarin, dan rata-rata tuh lebih dari 100 ribu penonton setiap harinya. Banyak banget kan? Dan yang jelas film produksi Paragon Pictures ini sendiri ya mencatatkan 100 ribu penonton pada hari pertama penayangan. Udah rame dari awal. Nah, pencapaian tersebut menjadikannya film Indonesia ke-10 yang meraih angka tersebut pada hari pembukaan. Jadi emang produser sekaligus penulis skenario ya, Robert Roni itu mengatakan kalau cerita dalam film ini tuh ya diharapkan bisa dinikmati berbagai kalangan. Meskipun mengangkat horor eksplorisme ya dengan latar agama Katolik nih, tapi pesan yang disampaikan tuh dinilai bisa menjangkau penonton dengan latar belakang berbeda gitu sih. Kalau kamu penasaran sama filmnya atau penasaran banget sama informasi selanjutnya, ya udah, langsung aja kamu cek tuh ya, kamu cari informasi lebih lanjutnya di rri.co.id.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air.

di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

siang bareng Pro 2 FM, teman Pro 2 dengerin lagu-lagu yang calm down kan. Enak banget gak tuh kalau siang-siang dengerin lagu-lagu yang bikin kamu berasa, aduh, tapi jangan mager ya. Jangan dong. Apalagi buat yang lagi banyak-banyaknya kerjaan, ya menumpuk banget harus menyelesaikan ini dan itu, kayaknya mager adalah opsi terburuk ya. Gimana bisa mager coba kalau banyak banget hal yang harus kamu lakukan. Gitu sih teman Pro 2 ya. Jadi intinya adalah yaudah tetap semangat dalam beraktivitas aja buat kamu semua. Oke ya. Dan yang jelas aku juga masih nemenin kamu di Pro 2 FM ya. Masih bakal hadir buat kamu dan sekarang masih bakal kasih kabar dunia hiburan yang emang penuh dengan cerita. Wow, seperti ceritanya film Laut Bercerita. Wah, ada apa nih ya? Jadi film Laut Bercerita itu disambut hangat banget loh di Busan International Film Festival 2026. Dan yang jelas sambutan luar biasa banget ya pada saat pemutaran perdana dunia di Busan gitu teman Pro 2. Jadi emang film garapan Yosep Anginun itu bakal tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026 kan. Nah jadi film ini diadaptasi dari novel karya Leila Hudori dan itu masuk dalam program kompetisi utama di tahun 2026 ini. Dan kisahnya juga mengangkat perjuangan anak muda dalam menyuarakan kegelisahan dan juga memperjuangkan keadilan gitu deh. Jadi pemutaran perdana di Busan itu dihadiri sama sutradara Yosep Anginun ya, ada juga produsernya Gita Farah dan juga Budi Satyarso serta para pemain. Nah yang hadir tuh ada Reza Rahadian, ada Yunita Siregar, ada Ava Celia dan juga ada nama Christine Hakim. Gitu sih teman Pro 2, jadi luar biasa banget ya. Jadi pemutaran perdana dan apresiasinya luar biasa gitu sih. Dan itu jadi momen yang penting banget juga untuk mengenalkan Indonesia melalui sinemanya kan. Bangga banget. Sekarang emang perfilman Indonesia itu gak bisa dianggap sebelah mata ya teman Pro 2. Karena makin produktif, makin kaya akan jalan cerita ya, alur cerita yang keren banget ya. Dan juga semakin keren, semakin menarik dong makin kesini. Setuju gak? Yeah.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Abang Pro 2 nongol di tengah lagu. Resti gimana sih? Mau closing doang sebenarnya ya. Bakal ada Kakak Divi Oktavani selanjutnya teman Pro 2. Jadi kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang ya. Aku Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

Teman Pro 2 Sani Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya.

Informasi pertama, sebanyak 47 dari sekitar 200 orang utan di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap selama lebih dari sebulan. Gejala yang dialami orang utan meliputi batuk berulang dan hidung berair. Kadar PM2,5 di kandang bahkan pernah mencapai 2000 berdasarkan pemantauan pengelola. Tugas Boss Foundation memberikan perawatan berupa jus bawang bombay, obat-obatan, dan terapi nebulizer. Informasi selanjutnya, Walhi Sumsel menilai penanganan karhutla di Sumatera Selatan terus berulang setiap tahun karena belum menyentuh akar persoalan. Pemulihan ekosistem gambut, evaluasi tata kelola lahan, dan pertanggungjawaban perusahaan pemegang konsesi dinilai belum menjadi fokus utama. Sejak awal 2026, Walhi telah mengingatkan potensi ancaman El Nino Ekstrim atau El Nino Godzilla yang beresiko memperparah karhutla di Sumatera Selatan. Informasi terakhir, Tomom Pro 2 Putri Marino masuk nominasi kategori Best Performance di Singapore International Film Festival 2026 berkat perannya dalam film Empat Musim Pertiwi. Film ini mendapat sambutan positif di Busan International Film Festival dan telah tayang di bioskop Indonesia sejak awal Oktober 2026. Film ini merupakan hasil produksi bersama 6 negara dengan Putri Marino sebagai pemeran utama yang memerankan karakter Pertiwi. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Inilah 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, sore ceria bareng sama Divi ya, sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang. Terus di jam 4 sore bakalan ada obrolan sore ceria yang seru dan inspiratif banget. Dan yang pastinya nanti di jam 6 sampai ke jam 7 bakalan ada senja, seru-seruan aja bahas yang lagi rame di Indonesia. Plus di jam 7 sampai ke jam 8 bakalan ada music live chat dari Pro 2 FM Jakarta. Karena ini bakalan seru banget, pastiin kamu pantengin terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bareng Nivia di Sore Ceria Tawang Pro 2. Buat kamu yang udah menuju jam-jam santainya ya, karena biasanya kalau udah menuju sore ya, udah beban kerjanya udah menurun. Tapi buat kamu yang udah mau jam-jam pulang, tiba-tiba beban kerjanya ditumpuk ya, sabar banget ya. Masih bareng sama Nivia kok, bareng sama lagu-lagu enak yang nemenin kamu di Pro 2 FM Palembang. Dan buat kamu yang mau request lagu, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Bareng sama seputar kota Palembang, info-info terupdate. Hari ini untuk kualitas udaranya masih di level berbahaya nih Tawang Pro 2 ya. Bahkan masih mencapai 349 tuh untuk indeks kualitas udaranya. Dan yang aku baca di RRI.co.id juga, kondisi kualitas udara ini bikin jarak pandang berkendara di jalanan itu cuma sekitar 400 meter aja Tawang Pro 2. Ini bahaya banget kalau misalkan kamu punya mata yang sensitif, dan kalau berkendara juga nggak pakai kacamata. Di sini jadi penting banget ya buat kamu untuk jaga kesehatan dan juga stay safe terus selama

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo Tampalembang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Barusan kamu dengerin lagunya Bonita dan Adoy. Maksudnya lagunya besok tutorial bertahan ya teman Prodo 2. Kalau tadi tutorial bertahan itu banyak banget caranya buat kamu yang punya coping machine-nya masing-masing ya. Mungkin untuk meluapkan emosi bisa dengan coret-coret, coret-coret jurnal misalkan, atau coret-coret menggambar dan mewarnai. Tapi buat kamu yang suka nyoret-nyoretnya pindah tempat ke fasilitas umum, jangan ya teman Prodo 2, itu namanya vandalisme nih. Dari laporan di rri.go.id juga, vandalisme di Kota Palembang itu kebanyakan kan terjadi di fasilitas umum, khususnya dinding LRT nih. Nah itu kan sama saja kayak merusak fasilitas umum ya tahun Prodo 2. Mendingan kita ubah deh ya, meluapkan emosi yang kita pengen luapkan itu dengan cara yang lebih baik nih. Contohnya kayak yang baru-baru ini viral banget di media sosial ya, berkarya tuh tahun Prodo 2. Ada komunitas menjaga api yang mengadakan pameran tarian kehancuran budaya nih. Di sini nih mereka jelasin kalau itu merupakan fraktal satir terhadap pembakaran hutan dan lahan yang diiringi tari tanggai Palembang. Jadi biasanya tari tanggai itu kan digunakan untuk penyambutan, tapi mereka buat dengan background kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan nih. Dan gak cuma komunitas jaga api aja ya teman Prodo yang banyak banget karyanya. Anak muda di Kota Palembang juga banyak banget ya berkarya di berbagai lomba dan sampai ke internasional juga nih. Yang bakalan kita bahas nanti di jam 4 sore bakalan ada pelajar-pelajar yang berhasil melaju ke tingkat internasional teman Prodo 2 dan bakalan berangkat ke Thailand untuk mengenalkan budaya Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Mesin Sore Hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divi ya, buat obrolan yang ceria dan juga inspiratif banget. Dan aku udah gak sendirian, di studio udah bareng sama narasumber yang keren banget pastinya dan mengharumkan nama Sumatera Selatan nih ya. Ada perwakilan dari Yayasan Seni Dinda Bestari. Ini ada Kak Nurdin. Halo Kak Nurdin.
9: Halo.
8: Wow, teman-teman Pro 2 juga bisa lihat nih ya narasumber yang keren nih kita di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Dan kamu bisa tanya-tanya langsung di live chatnya atau di WhatsApp 0816 1106 916. Dan di sebelah Kak Nurdin ada adik-adik kecil yang cantik banget nih, yang pastinya juga berprestasi ya. Ada siapa di tengah? Halo.
10: Hai.
8: Halo, namanya siapa nih?
10: Nama saya Irena.
8: Irena, oke. Di sebelahnya ada siapa nih?
11: Hai, nama saya Salwa Ashifa.
8: Salwa, Irena, dan Kak Nurdin bakalan cerita-cerita bareng tentang prestasi mereka yang katanya bakalan jadi delegasi ke Thailand nih ya Kak Nurdin ya.
9: Ya, betul banget.
8: Wow, gimana nih ceritanya Kak Nurdin tentang eventnya dan juga gimana bisa perwakilan-perwakilan adik-adik yang keren banget ini bakalan ke Thailand nanti.
9: Oke, jadi gini, dari awal 2026 itu kan sanggar kita, yayasan kita udah beberapa kali nih dapat undangan nih, mm-hmm. undangan dari luar negeri, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, tapi belum kita take action, mm-hmm. karena kan kita tahu kan apa namanya, nggak butuh uang yang tidak sedikit ya untuk
8: iya,
9: akomodasi
8: betul.
9: Dan sebagainya kan, sehingga akhirnya adalah ide di mana kita beruntung juga nih, kita ada punya pemerintah yang mensupport untuk ada namanya program Dana Indonesia Raya, mm-hmm. sehingga kita korelasikan antara program itu dengan program kita, jadi ada sedikit pendanaan walaupun tidak banyak ya,
8: mm-hmm.
9: Ada lagi kita mencari juga beberapa sponsor dan alhamdulillah terrealisasilah yang namanya program Delegasi Budaya Internasional Pelajar Sumatera Selatan 2026. Jadi kami ketujuannya adalah ingin menjadi degregator atau menjembatani pelajar-pelajar di Sumatera Selatan yang berprestasi, memiliki bakat di bidang seni dan budaya, khususnya seni tari, mm-hmm. untuk bisa tampil ke panggung internasional.
8: Okay.
9: Seperti itu.
8: Ini untuk kompetisinya judulnya apa tuh? Mungkin teman Pro 2 pengen tahu dan cari okay. lebih lanjut.
9: Iya, nih. Betul. Jadi nama programnya Festival Delegasi Budaya Internasional Pelajar Sumatera Selatan 2026. Yang ini karena yang pertama ya.
8: Mm-hmm.
9: Nanti ya, insya Allah ini akan kami buat berkelanjutan.
8: Wow.
9: Nah, jadi untuk adik-adik pelajar di Sumatera Selatan yang saat ini nonton ya, pantengin nanti Instagram kami, Festival Delegasi Budaya Internasional. Nanti bulan 2 akan kami buka lagi,
8: mm-hmm.
9: untuk festivalnya di tahun 2027, di bulan Februari 2027.
8: Okay. Bakalan ditungguin banget nih sama teman Pro 2 ya. Okay,
9: iya.
8: Nah kalau untuk yang event tahun ini itu udah berlangsung di bulan berapa nih?
9: Jadi kita kan ada dua tahap nih,
8: mm-hmm.
9: ada online, ada offline. Offline-nya grand final kemarin tanggal 11 Oktober. Jadi tapi offline-nya cukup lama. Offline-nya itu kita ngumpulin pendaftarannya dari 6 Agustus sampai 30 September 2026. Mm-hmm. Begitu 30 kita tutup, 1 Oktober kita mulai pendataan, tanggal 3 kita penilaian, kemudian tanggal 4 kita pengumuman hasil yang masuk 20 besar grand final. Sehingga tanggal 11 kita bisa laksanakan grand finalnya. di di situ di Aula Handayani Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan kemarin.
8: Oke, ini udah habis grand final, udah dapet delegasinya ya. Itu ada kategori berapa aja nih? Berapa kategori ini?
9: Sebenarnya mungkin ini yang pertama ya. Kita tuh sebenarnya banyak buka kategorinya, ada 8 loh, Mbak. Ada 8. SMA 1 penari solo, SMP itu ada 3, solo, duo, trio. SD malah banyak, ada 4. Solo, duo, trio dan menyanyi solo. Tapi karena mungkin karena kita masih baru dan belum banyak yang mengetahui atau bagaimana ya, sehingga nggak banyak yang pendaftarnya. Jadi yang daftar hanya tari solo aja, tari solo SD, SMP dan SMA. Jadi hanya 3 kategori yang ada pesertanya begitu. Sangat disayangkan sekali.
8: Dari tarian solo ini ada berapa banyak peserta tuh totalnya?
9: Itu yang kalau online-nya itu hampir 200. Yang SD, SD itu 60. SMP 83, SMA itu kalau saya nggak salah ya, SMA 52. Jadi hampir 195.
8: Wow, ini keren peserta. Banget ya. Lebih hampir dari 200 peserta itu dan dapatlah ada Iren dan juga Salwa. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Wah, aku mau tanya-tanya juga nih ke Iren sama Salwa ya. Gimana tuh perasaan kalian waktu diumumin sebagai delegasi juara satu terbaik nih? Salwa, gimana perasaannya?
10: Rasanya seneng banget rasanya pas dapet ternyata juara satu gitu, rasanya bangga dan pokoknya seneng deh gitu.
8: Pasti seneng banget ya udah berhasil mendapatkan juara satu. Iren, waktu pertama diumumin kaget gak tuh?
10: Iya, masih gak nyangka.
8: Masih gak nyangka ya sampai sekarang. Keren banget ya Iren sama Salwa ya. Kalau Iren sama Salwa sendiri di kategori tari solo waktu itu bawain tarian apa tuh Salwa?
10: Tari kreasi.
8: Tari kreasi ya. Kamu sendiri yang mengkreasikannya atau ada pelatih juga?
10: Ada
8: nih?
10: Ada pelatih.
8: Keren. Berapa lama kamu latihannya waktu mengikuti lomba ini?
10: 2 hari.
8: Cuma 2 hari? Iya. Keren banget ya, 2 hari bisa dapet juara 1 ya. Pasti walaupun di 2 hari itu pasti intens banget ya latihannya ya. Kalau Iren tari apa nih waktu lomba?
10: Majestic Sriwijaya.
8: Majestic Sriwijaya. Gimana tuh waktu selama latihan Iren, berapa lama latihannya? Saking banyaknya latihan Iren ya gak inget ya sampai ya. Keren banget. Tapi dari selama latihan itu ada gak sih kesulitan yang Iren dapetin selama lomba?
10: Ada.
8: Apa tuh Iren, ceritain dong.
10: Kesulitannya suka kecepatan, kecepatan nggak sesuai temponya juga.
8: Oh gitu, ya pasti panjang banget perjalanan Iren sama Salwa sampai akhirnya jadi delegasi nih ya Kak Nurdin ya.
9: Betul sekali.
8: Ini bakalan ke Thailandnya itu kapan tuh Kak Nurdin?
9: Insya Allah 5 sampai 11 Desember 2026 ini.
8: Wih, 5 sampai 11 Desember ya. Bakalan persiapan banget nih. Bakalan latihan selama berapa lama nih untuk adik-adik nantinya?
9: Kalau jadwal saat ini seminggu itu 4 kali, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jam 4 sampai jam 7 malam, itu selama 6 minggu.
8: Oke.
9: Selama 6 minggu.
8: Jadi 4 kali seminggu selama 6 minggu, ya. Keren banget. Nanti bakalan ada pelatih dari yayasannya atau manggil dari luar lagi nih?
9: Enggak, kita punya tim, sudah punya tim koreo sendiri, kostum, make up, musik semuanya sendiri. Jadi udah dipersiapkan untuk mereka. Jadi kita nanti melebur jadi satu, jadi satu tim gitu. Jadi enggak cuma mereka, kita kan sudah punya tim juga.
8: Yeah.
9: Dan mereka bergabung bersama tim kami.
8: Oh gitu. Bakalan berapa banyak orangnya yang ada di tim itu?
9: Saat ini kita bertujuh yang akan berangkat. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mengajak untuk adik-adik yang berbakat lainnya yang mau self-funded ya. Kalau ini kan mereka fully funded kan dari kami kan. Ada lagi kalau memang yang mereka mau self-funded, orang tuanya mau ikut gabungkan anaknya ke kami ke Thailand, boleh-boleh saja.
8: Oh, ternyata bisa juga gabung lagi ya.
9: Tapi syaratnya satu, anaknya udah bisa menari.
8: Oh iya betul. Itu bakalan diseleksi lagi gak sih untuk video tarinya mungkin, atau ada audisi lagi?
9: Iya, paling kita lihat kemampuan narinya aja. Kalau kita rasa anak ini mampu, bisa ngejar ketertinggalan, ya pasti kita ajak. Tapi kalau mungkin agak susah, kita lihatnya nilainya agak susah, ya enggak dulu kayak gitu.
8: Oke, untuk teman Pro 2 nih mungkin yang tertarik ternyata pengen self funded juga ke Thailand, bisa menghubungi kemana nih Kak Nurdin?
9: Di Instagram kami sudah ada kok nomor-nomor teleponnya, ke 0896 7065 9080.
8: Oke, tadi Instagramnya apa Kak Nurdin, bisa diulangi lagi untuk teman Pro 2?
9: Instagramnya Festival Delegasi Budaya Internasional.
8: Nah,
9: atau satu lagi Dinda Bestari Art Project.
8: Dinda Bestari Art Project. Oke, teman Pro 2 pastiin kamu langsung cek Instagramnya supaya kamu yang tertarik juga untuk gabung sama Salwa dan Iren nanti ya ke Thailand bisa langsung menghubungi Kak Nurdin nih. Dan nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang detailnya gimana, persiapan mereka bertiga gimana, dan juga mungkin ada kesan ataupun tantangan yang paling sulit nih ya yang dihadapi sama Salwa, Iren, dan juga Kak Najwa yang nanti bakal menyusul ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria bareng sama Divia,
1: Najwa,
2: Salwa,
3: Iren.
0: Yeay, teman Pro 2, aku udah bareng sama pelajar-pelajar yang keren banget yang bakalan jadi delegasi Indonesia di Festival Budaya di Thailand nih ya, keren banget. Tapi kita tadi belum kenalan lebih lanjut ya. Ada Salwa, ada Najwa, ada Iren. Boleh dong kita kenalan dulu, ini Najwa, Salwa, dan Iren tuh usia berapa, dari sekolah mana, dan udah mulai nari itu dari usia berapa nih? Silakan Najwa.
1: Perkenalkan, nama saya Najwa Syakira. Saya berusia 17 tahun. Saya berasal dari SMA PGRI 2 Palembang, menduduki kelas 12. Mm-hmm. Untuk di dunia tari, mungkin Najwa baru waktu SMA ini baru mulai mengikuti.
0: Oh, ternyata baru di SMA ini ya. Tapi udah juara satu loh, keren banget ya. Oke, kalau Salwa nih, boleh dong usianya berapa, sekolahnya dari mana, dan udah mulai nari dari usia berapa?
2: Perkenalkan, nama saya Salwa Syifa. Saya berasal dari SMP Negeri 18 Palembang. Dan saya di sudah kelas 8. Dan saya mengikuti seni tari di umur 5 tahun.
0: Keren, udah berapa tahun ya? Jadi ya dari usia 5 tahun sampai sekarang ya, membuahkan hasil banget nih ya Salwa ya. Kalau Iren nih, usianya berapa, sekolahnya dari mana, dan udah mulai nari sejak usia berapa?
4: Hai, perkenalkan, nama saya Siti Irena Nirawan dari MI Mujahidin Palembang. Saya sekarang kelas 6 dan umur 11 tahun. Saya suka nari dari kelas 3 SD, umur 8 tahun.
0: Wow, keren. Ini ternyata udah pada jago nari banget ya, sampai bisa mendapatkan juara 1 di festival ini ya. Gimana nih waktu kalian mengikuti lomba itu? Tadi Salwa udah cerita ya, bawain tari kreasi ya. Sebenarnya perbedaan tari kreasi sama bawain tari yang udah ada tuh gimana sih Salwa? Beda gak sih rasanya?
2: Beda, jujur beda.
0: Gimana tuh perbedaannya?
2: Kalau kita bawa tari kreasi, kalau misalnya kita udah latihannya lama gitu, itu lebih tampilnya lebih enak, habis itu dan rasanya lebih mudah gitu, kayak lebih nguasai tariannya. Tapi kalau untuk latihannya sebentar itu kurang cukup untuk tampilnya gitu atau lamanya.
0: Iya, kurang maksimal ya kalau misalkan itu ya. Keren banget berarti ya, bisa bawain tari kreasi ya. Kalau tadi Iren bawain tari Mystical Sriwijaya ya.
3: Majestic
0: Sriwijaya, sorry. Itu tarian dari pelatih Iren atau memang udah famous nih sebelumnya?
4: Udah pernah ditampilin di Jakarta.
0: Udah pernah ditampilin di Jakarta Iren ya. Menang juga gak waktu itu?
4: Belum.
0: Oh, tapi ternyata rezekinya di sini ya. Keren loh Iren. Kalau Najwa bawain tarian apa tuh?
1: Kalau Najwa temanya itu Betangas.
0: Betangas.
1: Ya, tradisi Palembang, Sumatera Selatan.
0: Oke, kenapa tuh Najwa pilih tari Betangas untuk tampilnya?
1: Karena kan di acara ini kan tentang Sumatera Selatan gitu. Jadi Najwa memilih untuk pakai tema Betangas, karena kan Betangas itu kan tradisi yang emang di turun-temurun dari Sumatera Selatan.
0: Oh gitu, ini cara kamu untuk mengenalkan budaya Sumatera Selatan juga ya. Wah, nah ngomong-ngomongin tentang budaya Sumatera Selatan ya, ada gak sih tarian paling favorit kalian yang asalnya dari Sumatera Selatan nih? Kalau dari Salwa, yang mana sih yang favorit kamu?
2: Tari tangga.
0: Tari tangga ya, ih cantik banget ya, apalagi pakai kuku-kukunya. Kalau Iren, tarian favoritnya apa nih?
4: Tarian favorit Iren, tarian kreasi.
0: Tarian kreasi ya, oh gitu, ternyata Iren favoritnya tarian kreasi ya. Oke, kenapa tuh Iren?
4: Kayak lebih seru musiknya juga, lebih seru, jadi kayak enak narinya gitu.
0: Oh, musiknya juga lebih bervariasi ya. Kalau Najwa, yang favorit
1: kalo
0: apa?
1: Kalau Najwa, sama tanggai juga.
0: Ah, tari tanggai. Kenapa nih bisa sama tari tanggai?
1: Karena tarian tanggai itu kan anggun gitu kan. Jadi, terus juga suka ditampilin kalau buat ada acara-acara penting gitu.
0: Oh iya bener, kalian jangan-jangan penampil-penampil di acara-acara juga ya. Suka bawain tari tangga juga nggak nih? Wah, keren ya. Kalau kita bahas tentang lomba yang kalian ikutin nih ya, itu kan melawan banyak banget ya pesertanya ya, ada 200-an tadi tuh. Gimana tuh waktu kalian ngelihat peserta lain? Apa sih pandangan kalian terhadap peserta lain? Apakah insecure atau malah pede banget nih? Kalau Salwa gimana?
2: Pede banget enggak?
0: Pede banget ya. Ada banyak kan ya peserta dari sekolah lain juga. Ada gak sih yang kamu jadi deket sama peserta-peserta lainnya?
2: Ada.
0: Oh iya. Gimana tuh ceritanya bisa deket?
2: Pertama kan datang tuh tiba-tiba dia milih, pas datang milih tempat duduk di samping Salwa. Jadi ya ngobrol-ngobrol jadi deket gitu.
0: Wah, ini nih ada benefitnya juga ikut lomba ya, nambah teman baru. Kalau Iren waktu pertama lihat peserta-peserta lain, apa tuh yang kamu pikirin?
4: Jujur masih gak nyangka. Iya. Serius.
0: Masih gak nyangka ya. Dari banyaknya teman-teman baru di situ, ada gak sih kamu dapet teman baru yang ternyata nyambung gitu ngobrolnya?
4: Oh belum.
0: Oh belum ya. Mungkin nanti ya. Di Thailand barangkali ada teman-teman lainnya tuh. Kalau Najwa gimana tuh?
1: Kalau Najwa kalau lihat peserta itu kayak auranya itu emang penari banget kan. Tapi Najwa berusaha buat pede gitu. Terus tuh untuk temen mungkin Najwa belum dapet ya pas acara itu kemarin.
0: Deh, semoga nanti bakalan dapet banyak teman-teman baru ya di Thailand nanti. Tapi waktu kalian diumumin ke Thailand kan pasti banyak banget pertimbangannya ya. Ini sebelumnya udah pernah belum sih ke luar negeri atau ke Thailand?
4: Belum
0: pernah semua ya. Ini bakalan jadi pertama kali dong. Gimana tuh persiapan kalian buat ke Thailand? Apakah kalian udah ada bayangan, aku mau selain mau ikut lomba, aku juga mau jalan-jalan tuh? Kalau Najwa ada gak tuh kepikiran?
1: Ada sih kepikiran, cuman ya ikut bareng mereka.
0: Ikut
1: gitu.
0: Bareng ya. Kalau Salwa ada mereka. Kepengenan gitu? Keinginan mau kemana?
2: Belum.
0: Salwa? Belum ya. Iren?
4: Belum juga.
0: Udah searching-searching Google belum tentang Thailand tuh?
1: Belum.
0: Belum ya. Masih fokus latihan nih kayaknya. Tadi disebut sama Kak Nurdin, latihannya 4 kali seminggu. Bener ya? Keren banget loh. 4 kali seminggu itu banyak banget dong ya, yang harus kalian kerahkan waktu dan energinya. Gimana sih cara kalian bisa seimbang gitu waktunya antara latihan dan juga sekolah? Kalau Najwa gimana?
1: Kalau untuk sekolah ya kita fokusnya sama sekolah, karena kan sekolah itu kan dari pagi sampai siang. Jadi Najwa fokusnya itu tetap di pelajaran gitu. Kalau untuk latihan kan mulanya itu sore, jadi Najwa bisa bagi waktunya untuk sore. Najwa harus latihan, berarti harus fokus di latihan. Dan kan ada waktu tuh, waktu senggang pas malam hari sama siang hari. Nah waktu itu bisa Najwa manfaati untuk membuat tugas sekolah atau latih lagi gerakannya.
0: Oh iya, kalau Iren gimana tuh? Ini kan Iren masih SD ya, masih PJJ atau udah tatap muka nih?
4: Udah
0: tatap muka ya. Nah, gimana tuh cara bagi waktunya kalau udah mulai tatap muka lagi?
4: Ya sama kayak Kak Salwa tadi, kalau sekolah kita fokus sekolah, kalau latihan kita fokus latihan. Jadi gak campur-campur.
0: Oke, biar bisa fokus gitu ya. Kalau Salwa gimana tuh?
2: Sama dengan Kak Najwa.
0: Ada gak sih kayak kamu ngerasa, aduh capek banget deh, harus sekolah, harus latihan? Ada gak sih momen gitu, Salwa? Wih, gak ada ya, tetap bisa semangat terus ya. Oke nih teman pro 2 ya, buat kamu juga yang penasaran gimana sih perjalanan Salwa, Iren dan juga Najwa di menuju Indonesian Representing for the 10th International Pearl Special Festival di Thailand nanti, kamu bisa tanya-tanya langsung lewat WhatsApp di 0816 1106916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tanggai,

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Brodoy Pembalembang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Divia,
1: Najwa,
2: Salwa,
3: Kiren.
0: Yes, kamu bisa lihat mereka yang bertiga yang keren banget lewat YouTube Brodoy RRI Palembang dan tanya-tanya langsung juga di live chat tersebut ya. Dan kayaknya udah ada pertanyaan juga nih buat kalian bertiga ya, dari Rini Sudirman yang komentar katanya keren banget. Terus dia juga tanya, tips biar badan lentur dong kalau nari, aku kaku banget. Wah, gimana nih tips dari kalian? Siapa yang mau duluan? Selalu aja deh kalau gitu.
2: Sering latihan, setelah itu sering tubuhnya sering diolah biar lebih lentur.
0: Oke, itu tipsnya ya, harus sering latihan dan sering mengolah tubuh ya. Kalau dari Najwa gimana?
1: Kalau untuk lentur itu sebenarnya ya olah tubuh, terus itu juga sebelum mulai untuk nari harus pemanasan terlebih dahulu.
0: Ya. Oke. Kalau Iren ada tips nggak nih?
3: Sama kayak Kak Salwa, harus rajin latihan nari, olah tubuhnya juga harus diolah juga badannya,
0: oh,
3: biar
0: gitu.
3: Lebih lentur.
0: Oke.

0: Okay. Yeah. Itu bikin kalian semangat juga ya pastinya ya, support dari mereka semua. Okay, thank you Tepun Pro 2 yang udah tanya-tanya di live YouTube dan juga WhatsApp Pro 2. Buat kamu juga yang mau tanya-tanya lagi, boleh langsung tanyain aja di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Dan tadi kan kita udah bahas juga ya persiapan kalian untuk mengikuti pertandingan nanti di Thailand ya. Bakalan deg-degan gak sih? Gimana sih cara kalian supaya gak terlalu deg-degan gitu kalau mau ikut lomba?
1: Kalau dari Najwa kayaknya sebelum kita tampil itu kita ulang-ulang dulu gerakan kita agar tidak gugup pas latihan. Terus juga kita harus percaya diri kalau kita itu bisa tuh menampilkan gerakan kita dan tarian kita secara maksimal di depan penonton dan juri.
0: Okay. Kalau dari Iren, apa sih tipsnya biar gak gugup? Kamu kan masih SD ya, pasti banyak banget rasa gugupnya gitu. Gimana tuh Iren?
2: Pertama-tama biar Iren gak gugup, baca doa dulu. Terus mengapel-ngapel dan mengulang-ulang gerak. Dan harus tetap pede kalau aku tuh bisa gitu.
0: Okay. Wah, keren banget. Kalau Salwa ada tips gak nih supaya gak gugup sebelum tampil?
3: Di bawah santai aja kayak.
0: Di bawah santai.
3: Iya, di bawah santai. Abis itu kayak bilang, oh aku pasti bisa gitu loh.
0: Oh, manifesting biar kamu bisa pede gitu ya di situ ya. Pernah gak sih waktu kalian tampil, tari, terus tiba-tiba blank gitu, lupa gitu gerakannya?
1: Pernah, iya.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Mungkin pas lagi nari bareng-bareng, tapi ya pernah lupa sama gerakan. Tapi kita harus tetap santai, jangan kelihatan kalau kita itu lupa.
0: Iya. Oh gitu. Kalau Iren pernah di tarian mana nih lupanya?
2: Kemarin pas lomba.
0: Oh kemarin.
2: Pas
0: ternyata
2: grand final kemarin. Itu kelebihan kan. Jadi improv.
0: Keren ya. Ada improvnya ya.
2: Terus pas itu pas udah selesai udah kayak gak yakin gitu dan nangis langsung.
0: Wah pasti ya ngerasa aduh ada yang salah nih. Ternyata kamu improv loh malah. Itu loh bagian kerennya ya. Kalau selalu di mana nih waktu kamu lupa gerakan?
3: Sama kayak Iren di bagian akhir-akhir narinya.
0: Oh,
3: ada
0: gitu
3: yang lupa.
0: Terus gimana tuh cara kamu biar tetap pede maju aja gitu?
3: Improve juga gerakannya juga. Ditambah kita.
0: Widih, ternyata kalian semua jago improve-improve juga ya. Oke nih, kira-kira nanti selama di Thailand kan pasti kalian bakalan menghadapi banyak, lebih banyak lagi pesertanya. Kalau kalian sendiri untuk latihannya nih ya, kalian langsung jor-joran sampai kalian ngerasa capek atau ada waktu kalian batasin gitu, yang kalian batasin untuk latihan? Kalau dari Najwa gimana?
1: Kalau Najwa tergantung sama pelatihnya juga sih. Kalau mau jor-joran boleh, kalau ada istirahatnya juga bisa gitu.
0: Oh gitu. Ini kamu nurut banget sama pelatih ya ternyata. Kalau Iren gimana tuh?
2: Sesuai. Kalau Iren masih kayak belum menguasai geraknya, kayak harus ini. Kalau istirahat tuh bentar, nanti aja
0: gitu ya.
2: Harus bisa dulu gitu.
0: Harus sampai bisa dulu nih, baru bisa tenang ya. Kalau selalu tipe yang jor-joran harus selalu maksimal latihannya atau ada di batas ini?
3: Harus maksimal.
0: Harus maksimal
3: ya,
0: terus
3: sama
0: ya.
3: Sama
0: kayak Iren ya, harus sampai bisa dulu ya. Waduh. Oke nih ya, ngomong-ngomong persiapan kalian kan selama 6 minggu doang nih ya. Itu kalian udah ada persiapan koreografi juga untuk sekarang?
1: Belum sih,
0: belum,
1: karena
0: ya?
1: Kan kami mulai latihannya itu hari Kamis ini.
0: Oh Kamis ini ya. Wih, Kamis ini bakalan mulai latihan. Tadi di jam sore ke malam ya.
1: Iya.
0: Nah biasanya tuh kalau anak-anak zaman sekarang kan ya tidurnya itu udah lebih malam tuh ya. Kalau kalian sendiri merasa berkurang gak jam tidurnya kalau latihannya harus dari sore ke malam?
1: Tidak sama sekali.
0: Oh enggak sama sekali ya. Biasanya tidur jam berapa sih kalau Najwa?
1: Kalau Najwa jam 10 malam.
0: Oke, batasnya jam 10 malam ya. Ada Iren jam berapa tuh?
2: Tergantung.
0: Ya. Gak hobi begadang kan?
2: Enggak
0: ya. Oke. Kalau Salwa?
3: Sama kayak Kak Najwa jam 10 juga.
0: Oh, jam 10. Ada batas waktunya ya. Oke deh, semoga kalian bisa dapat istirahat yang cukup dan juga ada waktu latihan yang maksimal nih ya. Oke, kalau gitu untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, ada enggak sih kayak pesan dari kalian untuk anak-anak muda di Kota Palembang ini supaya lebih cinta sama budaya Palembang? Dari Najwa silakan.
1: Pesan dari Najwa, jangan takut untuk mencoba dan jangan

0: dan menyerah, karena kan setiap proses yang kita hadapin itu pasti mempunyai sebuah tantangan yang besar. Jadi tantangan itu harus kita hadapi dengan disiplin dan dengan tanggung jawab ya, agar membuahkan hasil. Terus juga jangan lupa berterima kasih dan tetap rendah hati. Berterima kasih kepada orang-orang yang udah support kita di belakang, seperti pelatih kita, orang tua kita.
1: Oke, okay, thank you so much Najwa. Iren, ada gak nih pesannya buat teman Pro 2?
2: Kalau Iren juga sama kayak Kak Salwa, jangan takut untuk mencoba di seni tari, karena seni tari itu seru dan banyak juga teman-temannya, jadi seru pokoknya sus.
1: Oke, okay, thank you Iren. Dari Salwa gimana nih?
3: Jangan takut untuk mencoba atau menerima kekalahan, karena dari setiap kekalahan pasti ada keberhasilan.
1: Wow, sama kayak kalian semua ya, yang mungkin di pertandingan sebelumnya belum menang, ternyata rezekinya ke Thailand ya. Sukses ya untuk kalian bertiga, semoga nanti pertandingannya bisa lancar luncur sampai ke Thailand nanti, dan mungkin aja bisa membanggakan Sumatera Selatan dan Indonesia nantinya. Thank you so much untuk Najwa, Iren, dan juga Salwa. Bye-bye. Oke teman Pro 2, itu dia sore ceria hari ini bareng sama delegasi Indonesian yang bakalan menuju ke 10 International Pearl Special Festival di Thailand. Dan sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye-bye.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Prodo Family Bang Teman-teman Terbaik Kamu, that was Airplane by Icon yang di bulan yang sama ya, bulan Oktober. Tapi 11 tahun lalu lagu ini rilis ya. Zaman-zamannya K-pop itu masih khas banget deh ya rasanya. Dan 11 tahun juga sama tuh kondisi Sumatera Selatan kayak sekarang ya, karhutla parah. Tapi beda ya teman Prodo, karhutla di tahun ini dan juga di tahun 2015 gitu. Apa nih bedanya? Beda positif atau beda negatif nih teman Prodo? Tapi update terbarunya nih untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan ya, ada Gubernur Sumsel Herman Deru yang dapat info bagaimana sih cara penanganan karhutla dari pemadam kebakaran Brazil ya. Videonya juga udah viral banget di media sosial ya. Dapat langsung nih infonya dari pemadam kebakaran Brazil. Terus juga hari ini tanggal 13 Oktober 2026 Gubernur Sumsel Herman Deru juga memastikan kembali nih kesiapan logistik dan peralatannya yang diambil dari bantuan presiden 30 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di Sumsel nih tahun pro 2. Udah ditampilin juga ya, ada beberapa truk pemadam kebakaran yang bisa dikerahkan segera nih. Dan buat kamu juga yang penasaran sama info terupdate terkait karhutla, bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman berdua, saat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat Maryam ayat 44 hingga 50 dengan dilanjutkan beduk dan azan maghrib pada waktunya nanti untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: القائمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman berdua dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Radio Fembal, emang teman terbaik kamu. Senja, seru-seruan aja bareng sama Divya. But first of all, kudos to all of you yang udah menyelesaikan semua to-do list kamu hari ini dari pagi sampai ke senja ini. Biasanya kalau to-do listnya itu udah selesai, enaknya self-reward gak sih? Simple aja, kadang cuma jalan-jalan, window shopping aja ke toko buku. Tapi ternyata kalau banyak diskonnya, biasanya borong ya. Dan kadang juga udah borong buku banyak, tapi akhirnya malah numpuk jadi reading list atau TBR aja tuh. Aduh, kamu bukan tuh salah satunya ya. Aku sendiri kayaknya udah punya berapa TBR ya? 1, 2, 3, 4, 5. Gak hitung lagi ya. Tapi semoga kamu bukan yang menumpuk buku ya. Dan ternyata nih teman pro 2 ya, fenomena menumpuk bacaan atau buku itu ada istilahnya, namanya itu sundoku. Dan yang aku baca di rri.co.id, kalau menurut psikologis klinis dari Dubai, kalau menurut profesor dari Universitas Bristol, Michelle Spear, bilang kebiasaan beli buku dan biarin buku-buku itu menumpuk tanpa dibaca, itu merupakan efek dari zat kimia dopamin di dalam otak kita tuh. Jadi menurut Michelle, dopamin yang dilepaskan saat kita beli buku baru gak jauh beda sama yang kita lepaskan saat benar-benar membaca bukunya. Jadi walaupun kita numpuk buku, menantikan pengalaman yang menyenangkan saat kita membayangkan baca buku yang menumpuk itu tuh bisa memperbaiki suasana hati kita atau membro dua, dan bisa juga meningkatkan motivasi dan juga memberikan perlindungan terhadap stres sehari-hari. Jadi jangan stres-stres sama membro dua, walaupun kamu punya banyak banget TBR, nanti kamu bakalan ada waktu untuk bacanya ya kalau to-do list kamu udah selesai semua. Dan yang pastinya kalau tadi ada lagu-lagu galau ya dari Reality Club, A Sorrowful Reunion, anthem galau se-Indonesia kayaknya ya. Habis ini kita bakal change the vibe ya, biar lebih hirirap aja buat disenja bareng sama lagunya Ariana Grande.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Malam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Kementerian Perhubungan Kemenhub terus mengawasi operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak asap karhutla. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menjelaskan asap kebakaran masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah bandara. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelancaran operasional penerbangan sesuai batas minimum keselamatan. Informasi selanjutnya, Bupati Musi Banyuasin, M. Toha Tohed, mengukuhkan pengurus kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Muba masa bakti 2026-2031. Ia menegaskan KTNA memiliki peran strategis sebagai penghubung aspirasi petani dan nelayan dengan pemerintah daerah. Toha mengatakan Muba memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan puluhan ribu hektar lahan yang mendukung daerah tersebut sebagai salah satu lumbung pangan Sumatera Selatan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya yeah, bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Iya,
1: Tempo-nya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personal dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya, cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong. Oh bukan,
0: calon. Ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube mulai nunjuk nih.
0: Benar.
1: Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Yo, eh. Oi,
0: Akang,
2: lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Kenapa, ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga. Itu juga sekarang
1: proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif.
0: Bener.
1: Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Bener. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Benar.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, haruslah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, enggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya enggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, gitu, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, benar itu penting. Itu penting,
0: penting, penting, penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, udah. Karena emang semua gitu. Apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita nggak nggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Bener. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu menetes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas. Biar
0: itu gitu. Iya, bener-bener. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda sih. Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih rutas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
1: Benar. Om Yeri aja lupa. Om Yeri lupa.
2: Iya, kemakan usia.
1: Waduh. Iya.
0: Benar.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini, gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya, gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya, itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
0: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget Om Yeri. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Nah, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan jam segitu
2: biasanya.
1: Oh.
2: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu.
0: Sepi ya gitu.
2: Air mata aja.
1: Iya.
2: Tahu air mata netes.
0: Netes ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Benar.
2: Sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya, betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya, iya. Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi udah dijelasin loh, ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagunya?
0: Agak aneh juga ya.
1: Keci. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Yang satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya, judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Aja kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Saya jadi kafol. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Oke. Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Maksudnya kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak. Malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: benar. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya. Itu.
2: Caknan NDX. NDX Darboy gue dengerin.
1: Tuh kan. Asik kan om.
2: Lagu-lagunya
1: asik kan.
2: Asik ya.
1: Bener.
2: Gue dengerin semuanya. Dan itu menurut gue bagus. Keren.
1: Iya. Betul.
2: Keren.
1: Jadi nanti ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini mungkin gak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran itu bikin kayak hip dude sih sebenernya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
2: Seru banget tuh. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Darboy, NDX. Gue hafal dulu-dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Serius ada mau tes nih.
0: Kita percaya itu.
1: Iya, kita percaya.
0: Kita percaya.
1: Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Keringan mantan.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin itu
1: semua. Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hidup gitu-gitu
2: termasuk
0: kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naik Hila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas tuh Now. Itu gue dengerin.
1: Benar-benar.
2: Now itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gitu. Gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Nah, gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus kadang-kadang di saat enak gue langsung kadang-kadang gue langsung cari gitu kadang-kadang gitu.
1: Berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya gitu.
2: di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke. Tapi gue penasaran sih deh. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu
1: gitu.
0: Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada gitu. Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada di lirik ya.
2: Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beritas pagi juga kan soalnya.
1: Iya.
2: Soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran beritas pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris Eren.
1: Faris Eren.
2: Iya, kebetulan. Iya, kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana, Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu, itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar biasa
2: sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja
1: meledak-ledak meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya gitu.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Oke.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Ya, pertanyaan nih ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku.

0: saat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis.
1: Yeah. Oh, oke. Okay.
0: Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
2: Betul.
1: Oh, iya. Benar.
0: Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
2: Oke.
0: Okay. Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
1: Oke.
0: Okay, fight banget. Paham. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
2: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling menopang lah ya.
0: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
0: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Betul.
2: Oh, menarik ya.
1: Benar. Ya. Bermusik dengan modal.
2: Nah, juga punya bisnis kalau kita pikir. Ya.
0: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
2: Benar.
0: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat,
1: betul.
0: Kita butuh marketing, Nah kalau iya kan itu.
1: Iya benar.
2: Percaya. Apalagi juga dulu, maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
0: benar.
2: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
2: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
0: Ilham KDI katanya.
2: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
0: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
2: Oke.
0: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
2: Oke.
1: Benar-benar. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
0: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
2: untuk
0: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
2: Betul.
1: Nah.
2: Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
0: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila.
1: Tensi.
0: Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
2: Semua orang
0: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
2: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
0: Dan
2: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
0: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
2: Ada siklusnya.
1: Benar.
2: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
0: Iya, benar.
2: Iya, kayak benar.
0: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu gak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
2: Benar.
0: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
2: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
0: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
2: Parah mereka. Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil

0: era 90-an kayak Trio Kwek Kwek, Punk lagi, Justus Herman, gitu-gitu kan.
1: Iya benar, iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial, Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
0: itu kan benar.
1: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
0: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
2: Enggak banget lu.
1: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
0: Tergantung,
1: karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue enggak bagus buat orang bagus. Buat gue enggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya.
0: Iya,
1: makanya enggak ada sih menurut, kayaknya sih enggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, enggak ada sih.
2: Enggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
0: Pasti.
1: Iya betul.
0: Akan menemukan masanya itu, kembali.
1: Benar. Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
0: Benar.
1: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus, enggak bagus. Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
0: Oke.
2: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti atau apa?
1: Udah ada di YouTube.
2: Ya. Bisa ditonton juga berarti
1: albumnya. AI sih video klipnya.
2: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
1: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung gak ya?
0: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung, kita harus mengerti ya.
2: Bener, udah bisa ditonton.
0: Dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
1: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
0: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
1: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000 10.000.
0: Di langit musik ya, di langit musik.
1: Iya.
0: Gila zaman kapan?
2: Ya Allah
0: tua kita. Iya. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
2: Terima kasih ya.
0: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan
1: kita nanti
0: Amin.
1: Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
0: Amin.
2: Let's go dong.
0: Terima kasih juga.
1: Thank you banget.
2: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
0: Betul.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: So kita pamit dulu, Ellen pamit,
2: Edita mau pamit,
0: dan juga
1: saya pamit juga Yeri Tiba.
0: Oke.
2: Bye bye.
3: Music Life Chat. 91,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Produ

0: kelewatan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

About You The 1975 Teman Produa, nemenin kamu masih di Jaga Malam sampai jam 12 malam Teman Produa ya. Masih bari Andaim Teman Produa nemenin kamu dengan informasi entertainment bakal aku update buat kamu juga. Dan kamu bisa drop pengen request lagu apa aja, boleh banget Teman Produa. Bisa WhatsApp aku aja 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro2RRI Palembang ya. Dari mancanegara, kita ke Indonesia dulu yuk bareng Eklat Sandaran Hati.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf, Nyi.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Alunan mimpi teman Pro 2 dari Nyoman Paul. Ya, spesial buat kamu masih dengerin Pro 2 FM teman Pro 2. Kita masih di Jaga Malam dan aku bakal update informasi seputar entertainment buat kamu malam ini teman Pro 2. Sembari kamu nyantai atau lagi beraktivitas, buat malam ini tetap semangat teman Pro 2 ya. Walaupun cuaca masih tidak bersahabat teman Pro 2, dan kamu pasti harus bisa lebih menjaga diri teman Pro 2 ya. Kalau banyak aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku. Not working hard. Yeah, right, picture that.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian
1: teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pembatas waktu teman pro 2 Afgan. Teman pro 2, pernah gak sih kamu kayak punya temen yang punya Instagramnya lebih dari satu? Pasti pernah dong. Kadang teman pro 2 kebanyakan tuh anak-anak Gen Z ya. Kalau di second account tuh kayak sering buat status, buat story gitu. Tapi kalau memang akun utama tuh kayak diem, kayak misteri gitu teman pro 2. Kadang gak ada fotonya, kadang gak ada highlightnya juga teman pro 2. Entah kenapa ya. Tapi kalau menurut studi ini, orang yang punya second account itu disebut punya masalah kepercayaan diri. Nah lo, dari riset dari guru besar psikologi universitas di Ponegoro, kalau kebiasaan Gen Z punya second account bisa menunjukkan adanya masalah kepercayaan diri. Second account biasanya dibuat buat berbagai hal yang lebih pribadi, menjaga privasi atau menunjukkan sisi diri yang berbeda dari akun utama gitu. Jadi hasil riset menunjukkan media sosial sering bikin orang melihat kehidupan yang kelihatannya sempurna. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial ini bisa memunculkan rasa gak puas, cemas, sampai menurunkan kepercayaan diri. Di sisi lain, Gen Z sebagai generasi yang dekat banget dengan dunia digital juga punya kecenderungan menunjukkan sisi dirinya yang berbeda lewat beberapa akun gitu. Jadi second account bisa jadi ruang buat menampilkan kepribadian yang sebenarnya tanpa harus mengikuti standar yang ditampilkan di akun utama gitu ya. Apakah kamu salah satunya teman pro 2? Kalau aku enggak ya, apa karena aku bukan Gen Z?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cih, lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kayak cuma berpapasan sama seseorang di jalan atau mungkin di tempat umum atau tempat-tempat yang lainnya gitu, terus tiba-tiba orang itu nge-follow Instagram kamu. Padahal kalian tuh gak kenalan, gak saling tukar nomor WA atau gak saling tukar media sosial gitu ya. Bahkan mungkin cuma kayak saling lihat doang gitu. Jujur mungkin hal pertama yang muncul di pikiran pasti, kok dia tahu ya Instagram aku dari mana gitu. Apalagi kalau akun Instagram kamu gak mencantumkan nama lengkap atau foto profil yang gampang dikenali. Rasanya jadi kayak bertanya-tanya, apa dia sempat mencari nama kita, menemukan akun kita, mutual friend, atau memang sengaja mencari tahu setelah berpapasan tadi gitu. Kemungkinannya banyak, tetapi tetap aja ini bikin penasaran ya. Yang lebih menarik ini nomor 2, terkadang kita bahkan gak sadar kalau ada orang yang memperhatikan kita saat berada di tempat umum. Buat sebagian orang ini mungkin hal yang biasa, tetapi yang mengalaminya pasti pada rasa penasaran gitu ya. Iya kok bisa gitu ya. Aku juga dulu teman Pro 2 kayak gitu juga sih, kayak stalking, kayak penasaran ya itu siapa sih. Tapi aku tuh kadangnya sambil penasaran tuh sambil mencari-cari teman Pro 2, tapi kadang dapat aja gitu media sosialnya teman Pro 2 ya. Zaman sekarang tuh kayak udah mudah banget teman Pro 2 ya. Jadi banyak yang komen juga katanya HP kamu tuh kan GPS tracker dan algoritmanya tahu kapan kalian pernah berpapasan. Apalagi kalau kalian tinggal di region yang sama gitu ya. Aku juga katanya jadi pengen gitu punya someone for everyday, everything, everywhere, forever together gitu ya. Tahu dari mana Sumedang gitu. Ini udah beda jalur ya, udah makanan teman berdua ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM Palembang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Dua style ya, dan lagi-lagi teman Pro 2 Talon Swift mencetak sejarah menjadi musisi kedua dalam sejarah dan soloist pertama yang memiliki 100 minggu berada di nomor 1 tangga lagu album populer Billboard 200 ya. Dia pencapaian ini untuk album The Life of a Showgirl kembali ke nomor 1 Billboard untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut. Diberitakan Billboard pada minggu kemarin ini sebanyak 15 album Taylor Swift, baik versi original maupun versi recording, yang berhasil menempati posisi nomor 1, yakini mengumpulkan total 100 minggu di puncak tangga album ya. Jadi pencapaian ini teman Pro 2 tentunya menjadikan Taylor Swift ini sebagai artis kedua berhasil menghabiskan setidaknya 100 minggu di peringkat teratas setelah The Beatles yang memiliki 132 minggu di nomor 1.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, sampai di sini Rian temenin kamu di Jaga Malam untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam dari jam 8 malam tadi. Dan say sorry teman Pro 2 buat manas aku untuk hari ini ya. Dan sampai ketemu besok. Besok aku off dulu ya. Lusa aku temenin kamu lagi teman Pro 2 di jam yang sama juga. Dapatnya aku pamit, terima kasih, tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaAllah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang, insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru dalam kehidupan ini. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri, daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah, tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia." Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate, dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman, ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun. Barakallah liwalakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Info Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya.

Informasi pertama, Temuan Pro 2 Pemkot Palembang mendorong pengolahan minyak jelantah rumah tangga menjadi bahan bakar pesawat rumah lingkungan. Program ini melibatkan kader PKK hingga kelompok dasawisma untuk mengurangi limbah sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Komisaris Food West Widiono menyebut bahwa Palembang berpotensi menghasilkan sekitar 3.400 ton minyak jelantah per tahun. Minyak tersebut akan diolah sebelum dikirim untuk diproses menjadi biofatur yang dapat membantu menekan emisi karbon. Program ini juga diharapkan menjadi proyek percontohan di Sumatera Selatan sekaligus untuk menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat juga diimbau untuk membatasi penggunaan minyak goreng maksimal 2 kali pakai demi menjaga kesehatan keluarga.

Informasi selanjutnya, Tomobre 2 Jakarta Fashion Week 2027 mendorong regenerasi perancang busana melalui kompetisi dan juga program pengembangan pasar. Ajang ini menghadirkan lomba perancangan mode menswear, lomba perancangan aksesoris, serta fashion force forward. Direktur kreatif dari JFW, Andanika, mengatakan bahwa regenerasi menjadi bagian penting ajang tersebut. JFW juga melibatkan perancang dari sejumlah negara Asia Tenggara. Mengusung semangat City of the New Light, JFW 2027 berlangsung pada 26 Oktober hingga 1 November 2026. Informasi terakhir, Tomobro 2, Suyong SNSD.

Dan Kang Soo-yeon Winner akan membintangi drama Korea terbaru berjudul I Went to School. Keduanya akan beradu akting bersama Lee Jung-eun, Lee Sung-jae, dan juga Jong Sung-woo. Drama ini mengisahkan seorang ibu yang kembali kuliah di usia dewasa, di mana keputusan tersebut membawa pengalaman baru yang mengubah kehidupan keluarganya. Ditulis oleh Yang Hensung, drama ini memadukan komedi dan juga kisah keluarga. I Went to School dijadwalkan tayang pada paruh pertama tahun 2027. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin Party For You dari Charlie XCX, teman Pro 2. Yang kalau Charlie lagi sibuk banget ya, pastinya hari ini tour dia teman Pro 2 di Amerika Utara. Kalau kamu di hari Rabu sibuknya ngapain sih teman Pro 2? Apakah kalau kamu di Rabu tuh biasanya udah mulai nyantai nih pekerjaannya, atau malahan makin sibuk aja hari-harinya? Waduh. Tapi apapun kesibukan kamu teman Pro 2, pastinya bakalan ditemenin sama Pro 2 Palembang ya di pada pagi hari ini bareng Naura sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja request di WhatsApp kita di 0816 10916, atau juga di aplikasi kita teman Pro 2 di RRI Digital, yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2, aku juga udah nyiapin banyak banget info-info seru untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hi, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kedua, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu lagi baca komik gitu, teman Pro 2 di sosial media, lagi seru-serunya baca, ternyata pas kamu telusuri lagi, itu ternyata komik AI. Waduh, waduh, waduh. Emang gitu ya teman Pro 2, di tengah-tengah perkembangan teknologi yang makin maju, kayaknya sekarang makin sulit juga ya namanya ngebedain mana karya manusia dan mana karya AI gitu teman Pro 2. Dan emang adanya AI ini tuh juga sangat membantu banyak orang sebenarnya teman Pro 2, tapi juga mengancam industri-industri kreatif yang ada di Indonesia. Salah satunya ya industri komik Indonesia teman Pro 2. Di mana di industri komik Indonesia sendiri, mereka tuh masih menunjukkan yang namanya resistensi terhadap penggunaan kecerdasan buatan generatif atau generative AI. Jadi, kalau ngomongin tentang proses pengembangan teknologi, memang saat ini apalagi teknologi AI gitu teman Pro 2 masih belum banyak melibatkan kreator secara adil gitu. Jadi dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Komik Indonesia, Eki juga menilai bahwa persoalan utama penggunaan AI itu bukan terletak pada teknologinya, namun isu ini terletak pada potensi pengambil alihan hak serta perhatian yang seharusnya diberikan kepada para kreator. Jadi memang hak cipta itu jadi salah satu isu banget teman Pro 2 ya di tengah-tengah kemajuan teknologi saat ini. Dan Eki juga menilai bahwa pembahasan mengenai AI itu kerap lebih berfokus pada hasil visual dibandingkan proses kreatif yang dilalui oleh seniman. Jadi proses penciptaan itu merupakan bagian penting dari karya komik yang perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan gitu teman Pro 2 ya. Jadi bukan cuma hasil akhirnya aja yang penting gitu kan. Kadang-kadang kalau di sosial media diskursnya tuh gak sering banget masuk ke isu yang kayak, aduh gila hasilnya jelek banget nih hasil AI, padahal sebenarnya yang paling pengen digaungkan sama para kreator itu tuh adalah hak cipta dari karya-karya yang mereka buat. Dan di sisi lain teman Pro 2 dia juga ngaku kalau sejumlah pelaku industri itu mulai memasukkan AI ke dalam alur produksi juga. Namun Eki juga berharap nih kalau proses penciptaan komik itu tetap dapat mengandalkan sumber daya manusia sepenuhnya, terutama dalam menghasilkan karya. Karena menurut dia AI itu tetap berpeluang dimanfaatkan pada masa mendatang apabila dikembangkan sebagai alat bantu yang adil dan tidak mengambil hak seniman maupun kreator lainnya teman Pro 2. Jadi misalnya kalau kita lihat karya-karyanya gitu teman Pro 2 ya, pastinya bisa kita kredit ke pembuat aslinya gitu teman Pro 2. Pastinya juga kayak dibilang sama Eki tadi teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal karya pastinya kita harus banget yang namanya memberikan kredit kepada artisnya gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu sekarang pengen buat-buat gambar atau buat-buat karya, mungkin bisa gak coba pakai AI dulu deh teman Pro 2, bisa coba gunakan jasa-jasa yang diberikan sama para artis yang banyak banget loh berseliweran juga di sosial media. Kamu bisa pilih kira-kira mana style yang cocok sama kamu juga teman Pro 2. So, kalau kamu juga penasaran sama artikel selengkapnya bagaimana industri komik dan juga hak-hak dari creator untuk mendapatkan haknya gitu kan dari penggunaan generative AI kali ini teman Pro 2, kamu bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.